0: kerja guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
2: ya, retail
1: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
0: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
3: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
0: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Harga di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
6: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
7: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga, karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
6: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan.

0: transportasi. Dampaknya, daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
3: Ya, tentu di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
4: Jadi jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
3: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
4: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini yang kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
3: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya. Terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
5: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
6: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
5: Untuk ketersediaan kursi roda, nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membuat kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
6: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
7: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
6: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
9: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
8: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
9: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
10: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
11: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama dua dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
9: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
12: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
9: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana mana mana mana.
1: Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Crossboy ya, diam-diam emas. Pendengar RRI, program satu Tarakan, kami akan membacakan informasi yang sempat viral belakangan ini pendengar, yaitu kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Ini mulai bermunculan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Jadi banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, cara penularan, hingga tingkat bahayanya setelah penyakit tersebut kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengingatkan infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele. Penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan serius apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis ya. Dan hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularannya ini terkait dengan hewan pengerat seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur, maupun kotorannya. Virus tersebut berasal dari kelompok Orthantavirus yang dapat menyerang organ vital manusia. Dalam beberapa kasus, infeksi dapat mempengaruhi sistem pernapasan maupun fungsi gejala penderita. Kementerian Kesehatan mencatat temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia. Kasus tersebut antara lain ditemukan di Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur. Pada pertengahan Juni 2025, pemerintah melaporkan 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe hemorrhagic, yaitu hemorrhagic fever with renal syndrome. Atau meski seluruh pasien dinyatakan sembuh, temuan tersebut menjadi pengingat bahwa virus ini memang sudah ada di Indonesia. Jadi gejala yang dialami pasien cukup beragam, mulai dari demam tinggi, nyeri badan, hingga perubahan kondisi fisik seperti tubuh menguning. Jadi Kementerian Kesehatan juga menjelaskan hantavirus memiliki 2 bentuk utama gejala klinis. Kedua jenis tersebut adalah hemorrhagic fever with renal syndrome dan hantavirus of pulmonary syndrome yang menyerang paru-paru. Di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah mulai mengingatkan pentingnya kewaspadaan yang dan juga penguatan pengawasan penyakit menular tersebut. Lalu bagaimana gejala awalnya, seberapa besar resikonya, dan langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat? Jadi masyarakat harus lebih aware dan mencari lebih banyak mengenai informasi hantavirus, tentang gejalanya, tentang penanganannya, dan juga ketika mungkin tertular, penanganan awal seperti apa gitu. Jadi kita harus lebih aware ya pendengar ya, harus lebih melek tentang informasi gitu, dan jangan pernah malas untuk mencari informasi. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk hari ini. Pendengar dan pemirsa, era teknologi saat ini membuat bahasa daerah sangat rentan tergerus dan dilupakan. Untuk itu, memanfaatkan multiplatform digital atau salah satu cara menjaga bahasa Tidung itu tidak hilang. Inilah Future Radio dengan tema Takasino, Benteng Bahasa Tidung di Era Digital.
1: Kaano taka sisoi baku, kanu posen gitu sanggilan baku. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebuah seruan yang bukan sekedar rangkaian kata, melainkan api yang menyulut semangat di ujung utara Kalimantan. Di tengah gempuran bahasa viral dan istilah asing, ditarakan ada sebuah benteng yang tidak terbuat dari beton, melainkan dari bit dan piksel. Inilah kisah Takasino, Benteng Bahasa Tidung di Era Digital. Muhammad Arba'in atau yang akrab disapa Baim Dung, seorang dosen Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan yang hatinya justru tertambat pada kelestarian tutur kata nenek moyang. Pria kelahiran 1988 ini bukan sekedar pengamat. Ia adalah pejuang literasi dengan 18 judul buku di tangannya. Namun, ia melihat kenyataan pahit. Bahasa Tidung mulai redup. Bak pelita kehabisan minyak di tengah malam. Anak muda lebih akrab dengan bahasa gaul daripada bahasa asal. Mari kita dengar apa yang ada di benaknya.
2: Kita coba menciptakan

0: bahwa identitas Tidung tidak akan hilang ditelan zaman. Sejak 28 Agustus 2018, channel ini telah ditonton lebih dari 350 ribu kali. Kontennya ibarat taman warna-warni. Ada humor, kuis, lagu, hingga drama singkat.
1: Nama Takasino sendiri memiliki arti kita ada, yang bukan sekedar label, melainkan pernyataan kuat bahasa Tidung ada dan tidak akan hilang di tengah perkembangan zaman. Pendekatan ini pasti ampuh menarik perhatian generasi muda, khususnya Gen Z.
0: Tak hanya di layar gawai, Baim Dung juga berjuang di meja birokrasi, mendorong bahasa Tidung masuk ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah dasar. Karena ia tahu, bahasa adalah pusaka yang jika tak diasah, akan berkarat dimakan usia. Di balik tegaknya pohon Takasino, ada akar yang menguatkan. Sang istri bukan sekedar pendamping, tapi juga rekan diskusi dan penjaga ritme gerakan ini. Di rumah mereka, di kawasan Mamburungan, bahasa Tidung adalah napas sehari-hari bagi ketiga buah hati mereka.
1: Takasino sudah seperti kehidupan sehari-hari kami di rumah. Kami membiasakan penggunaan bahasa Tidung di lingkungan keluarga untuk anak-anak. Tanpa adanya kemauan untuk menggunakan dan menjaga bahasa, semua upaya yang dilakukan hanya akan menjadi gema tanpa gaung yang nyata.
0: Baim percaya, perubahan tidak lahir dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang melibatkan kolaborasi dengan komunitas, mahasiswa, hingga tokoh budaya. Menjadi modern bukan berarti harus tercabut dari akar. Baim Dung telah membuktikan bahwa teknologi dan tradisi bisa berjalan beriringan seperti dua sisi mata uang. Pesannya jelas, identitas adalah kompas agar kita tak tersesat di luasnya dunia.
1: Gunakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan di sanalah identitas menemukan tempatnya untuk tetap tumbuh dan bersinar.
0: Dari bumi Pakuntaka, untuk masa depan yang tetap berakar, saya Setia Widadi pamit undur diri. Takasino, kita ada. Thank you.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

Pendengar, dari miliki Dewi Gita kesal. Dan selanjutnya akan kami hadirkan majalah udara dengan tema Green Radio or Power or Planet.

Salam Lestari. Kembali lagi kita berjumpa di program Cinta Lingkungan Green Radio RRI Pro 1 Tarakan bersama saya Virgo Edi, menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Pendengar, pada tanggal 22 April kita memperingati hari di mana kita berpijak, di mana kita hidup, yaitu Hari Bumi. Hari Bumi tahun 2026 ini mengangkat tema dan pesan yang sangat kuat, yaitu Our Power, Our Planet, yang artinya kekuatan kita

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: tuh jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakhir.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Bayu Risa Fitur dengan Syara Unsiri, sahabat yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI, program satu Tarakan. Pendengar, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI, program satu Tarakan, terima kasih banyak masih bersama kami di 97,9 MHz. Lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda sambil menikmati Sabtu weekend ya pendengar, kumpul bareng keluarga, orang-orang tersayang, dan juga pastinya menikmati makanan-makanan yang mungkin hanya ketika ngumpul bersama keluarga ya, acara keluarga itu baru ada, karena ini ada beberapa hari libur ya pendengar ya, tanggal merah, terus juga hari kenaikan Isa Al-Masih, dan untuk Anda yang mungkin lagi menikmati akhir pekannya bersama orang-orang terkasih, selamat pagi menjelang siang. Dari miliknya Goodbye Felicia and Stephanie Putri, Bimbang.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Menang telak 5-0 atas Niger, Maroko puncaki grup E zona CAF. Hasil ini membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026. Maroko sebelumnya tercatat telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali, yaitu pada 1970, 1986, dan juga 1994, di 1998, 2018, serta 2022. Perjalanan pertama tim berjuluk The Atlas Lion atau Singa Atlas dimulai pada Piala Dunia Meksiko di tahun 1970 dan Maroko tampil berani saat melawan timnas Jerman. Pada tahun 1986, Maroko kembali cetak sejarah. Maroko yang berhasil mengalahkan Meksiko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia di tahun 1986 tersebut, yang menjadi capaian terbesar mereka saat itu. Namun mendengar nama timnas Maroko, kenangan manis yang tercipta di Piala Dunia Qatar pada tahun 2022 tentu tidak bisa luput dari ingatan. Singa Atlas namun bak kuda hitam, Maroko menjadi negara Afrika pertama yang mampu melaju jauh hingga babak semifinal. Maroko sendiri sukses memulangkan Spanyol melalui drama adu penalti. Portugal pun harus mengakui keunggulan Maroko. Sayangnya, Maroko harus melepas sang juara racik di balik capaian tahun 2022, yakni pelatih Walid Regragui di Maret 2026 lalu, dan ia digantikan oleh Mohamed Kouahbi yang kini akan mendampingi Maroko di Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Maroko beruntung sekali memiliki salah satu bek terbaik, yaitu Ahmad Hakimi, bek andalan Paris Saint-Germain, terkenal dengan kecepatan dan serangan tanpa lelah yang kerap membuat lawannya kewalahan. Selain itu, Elias Ahomax juga menjadi senjata Maroko yang patut diwaspadai. Penyerang muda pernah dibina selama 6 tahun di Akademi FC Barcelona saat remaja. Ahomax turut mencatat lebih dari 50 penampilan di La Liga bersama Villarreal, CF, dan juga Rayo Vallecano. Dengan itu dirinya dipastikan menjadi sosok yang akan merepotkan pertahanan lawan nanti. Ya, untuk prediksi pemain timnas Maroko Piala Dunia 2026, pendengar ya, di kiper ada Yassine Bounou, El Mehdi Benabir, juga ada Mehdi Harar, ini cuma prediksi ya. Di back Issa Diop, Nusair Mazraoui, juga Ahmad Hakimi, ada Sofyan El Karouni, Anas Salah, dan juga ada Edin, ada juga Chadi Wright, Zakaria El Kouadi, ada Redouane Halal dan Ismaël Bouff, ada Abdelhamid Eid Bouthal. Dan untuk gelandang sendiri ada di salah satunya ada Brahim Diaz, ada Ismaël Saibari, sedangkan untuk penyerang ada Youssef An-Nesyri, juga Sofyan Rahimi. Ini untuk Piara, untuk prediksinya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk hari ini kita kembali ke lagu dari miliknya Mike Mohede, Kucinta Dirinya. Informasi yang saya bacakan tadi pendengar dapat Anda baca selengkapnya melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik, baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Di menit 55 meninggalkan jam 10 untuk hari ini. Terima kasih banyak masih bersama kami di RRI, program Satu Tarakan. Dan sekarang kita berada di penghujung acara, pendengar. Kita akan masuk ke acara untuk Anda, budaya, lagu-lagu budaya dan daerah ya. Untuk Anda juga yang mungkin baru saja menemukan frekuensi RRI, program Satu Tarakan. Lagu terakhir dari miliknya Pak Kuita Wijaya. Saya Diti Anggreni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 Mei 2026, hari apa ini? Hari Sabtu. Baru pertengahan bulan, penyiarnya sudah amnesia. Pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Untuk program saat ini kami sajikan musik tradisional dan budaya. Kita menantikan tepat pukul 12 akan hadir dinamika olahraga dan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya pukul 12.09 menit mendatang. Berita Paguntaka jangan lupakan kehadirannya pada pukul 13 siang dan nanti juga akan hadir Pro Dangdut ya. Sementara lanjut lagi nanti untuk menantikan azan asyar dan juga program-program lainnya termasuk juga lintas Banjar Nusantara ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan siar ini akan cukup panjang pendengar dari saat ini sampai nanti kita menatap pukul 5 sore. Jadi waktu kita sangat-sangat panjang dengan musik dan info tentunya ya di setiap sesi. Hey, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua, tidak kurang suatu apapun dan hari ini apapun yang dilakukan semuanya bisa menyenangkan diri sendiri dan keluarga ya. Mungkin bisa melakukan hobi yang telah lama ditinggalkan karena kesibukan ya. Biasanya kalau agak-agak long weekend gini, bapak-bapak yang punya hobi mancing tuh sudah hilang dari rumah dan peredaran ya. Atau mungkin ada janji temu, ada hal-hal yang harus dituntaskan yang waktunya ketemunya di long weekend ini. Ya gak apa-apa ya. Pokoknya waktu yang ada ini di gunakan sebermanfaat mungkin supaya ada apa ya, kalau bisa dibilang feedback yang positif gitu ya. Tapi kalau ada yang cukup, oh mbak saya menghabiskan waktu cuma dengan rebahan, nonton drama Korea, drama Cina ya, ya gak apa-apa ya, itu juga adalah satu bentuk hobi yang sederhana tapi efeknya gak main-main, kewarasan pikiran. Kita perlu loh ya untuk menyeimbangkan antara kesibukan yang hari-hari kita hadapi yang menghantam fisik dan pikiran, lalu ketika ada waktu, maka kita hantam, kita balas ya dengan hal-hal yang menyenangkan kita, termasuk dengan hal yang paling sederhana, nonton tayangan kesukaan, itu sudah benar-benar punya imbas yang positif untuk pikiran kita ya. Nah, senang sekali saya Ervi Febrianti dan Mas Angga Hadi di meja operator, kami akan menemani Anda dalam perjalanan kita di siang sampai sore hari nanti. Kita kembali dengan musik tradisional dan budaya. Ini lagu apa sih ya? Sebentar dulu, spill-spill judulnya. Oh, ini lagu Minang. Oke, selanjutnya akan hadir Aki Sua, Nedi Gampo.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh.
1: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih?
3: Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Pendengar bersama Alan Larui Sanjo ya. Larui Sanjo ini apa, larut malam atau pulau senja sore ya harusnya. Oke, 50 menit beranjak dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. 10 menit lagi kita harus menuju Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dulu dinamika olahraga. Dan di menit ke-9 nanti akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Untuk cuaca bagaimana di kawasan Anda, pendengar? Apakah sudah hujan lebat atau masih gerimis ringan atau mendung saja? Nah, kalau di kawasan Kampung 4 saat ini mendung ya, mendung. Tapi kadang-kadang biar mendung nggak hujan juga gitu ya, tapi paling tidak untuk sana kesini, jalan sana jalan sini nggak ada panas terik yang menyiksa gitu ya. Cuacanya enak banget nih, apalagi yang di rumah, yang rebahan, yang istirahat ya, kayaknya tidur pilihan yang baik. Apalagi kalau sudah makan siang, waduh, lengkap lah ya. Oke, 97,9 MHz. Setelah Larui Sanjo bersama Alan, akan hadir Tia Ramon dan Eli Kasim dengan Badindin. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers, Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Oria Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions League is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya.
2: Wow!

dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that one, 38.8.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1:38,710 menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan mencari...
5: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Supun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fabianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan TGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, kembali bersama kami Pro Satar RI Tarakan. Selanjutnya akan hadir lagu selingan. Kita menantikan berita Pak Gunta Kadi sampaikan tepat pukul 13 mendatang.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Dih, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Yaudah.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Mendengar Dudi Oris dengan Aku Bukan Dia mengakhiri perjalanan kami dalam menyajikan lagu selingan untuk Anda, dan kita segera menuju penyampaian berita Pagun Taka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka untuk edisi siar Sabtu 16 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti mula melalui audio streaming rri.co.id, RRI Tanjung Sawar frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, angka pengangguran di Kota Tarakan memang terlihat menurun. Namun, hal ini justru diiringi dengan melemahnya minat kerja masyarakat.
1: Karena salah satu indikator sukses terkait dengan penduduk itu adalah ketika usia produktif itu betul-betul produktif, ya, menghasilkan nilai tambah, menghasilkan pendapatan, dan sebagainya.
2: Turunnya angka pengangguran bukan sepenuhnya akibat banyaknya warga yang sudah mendapatkan pekerjaan. Ada kecenderungan para pencari kerja mulai putus asa dan akhirnya memilih untuk diam di rumah. Di Kalimantan Utara, jumlah anak muda yang tidak bekerja dan tidak lagi belajar atau NEET, Not in Education, Employment or Training, naik dari 16,8% menjadi hampir 19% di tahun 2025. Umar Yadi, Kepala BPS Tarakan, menilai kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi proses pembangunan daerah.
1: Nah, situasi yang semacam ini yang kemudian cukup mengkhawatirkan sebetulnya secara makro, ya, secara makro. Kita berharap bahwa ketika apalagi kita sudah jauh-jauh hari kita kan sudah masuk dalam fase bonus demografi di mana melimpahnya usia produktif, ya, 15 tahun ke atas. 15 sampai 64 itu lagi jumlahnya lagi banyak-banyaknya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa berkontribusinya usia produktif ini di dalam proses pembangunan? Karena salah satu indikator sukses terkait dengan penduduk itu adalah ketika usia produktif itu betul-betul produktif, ya, menghasilkan nilai tambah, menghasilkan pendapatan, dan sebagainya.
2: Menurut Kepala BPS Tarakan, pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan warga. Jangan sampai melimpahnya jumlah anak muda di Tarakan menjadi beban karena tidak memiliki kegiatan yang produktif. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya menjadi rumah sakit pengampu KJSU, kanker jantung stroke dan urologi, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan juga sedang membangun gedung sitotoksik untuk kemoterapi dan CAT lab untuk jantung. Layanan ini akan dioperasikan mulai tahun depan.
3: Terus untuk pembangunan, kita sedang merencanakan pembangunan gedung CAT lab. CAT lab itu jantung.
4: Dalam upaya menjadi rumah sakit pengampu KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan urologi, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, RSUKT, juga sedang membangun gedung sitotoksik untuk kemoterapi dan CAT lab untuk jantung. Direktur RSUKT, Dr. Rozi Joko Arfiono, menjelaskan, tahun ini mulai dibangun gedung sitotoksik dan CAT lab yang masih berlokasi di kawasan RSUKT di Jalan Aki Babu, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Gedung sitotoksik ini nantinya digunakan untuk tempat pencampuran obat kemoterapi. Ruangannya dirancang kedap udara agar aman bagi petugas dan pasien. Sedangkan CAT lab untuk mendeteksi kegagalan jantung seperti penyumbatan pembuluh darah jantung dan lain-lain.
3: Terus untuk pembangunan, kita sedang merencanakan pembangunan gedung CAT lab. CAT lab itu jantung yang akan dapat bantuan alat CAT lab juga pada tahun 2027. Ya. Kita juga mau membangun gedung sitotoksik. Gedung sitotoksik adalah pencampuran obat untuk kemoterapi. Sekarang tahun ini dibangun, tahun depan kita bisa menangani pasien kanker juga.
4: Menurut Rozi, kehadiran layanan ini nantinya bertujuan untuk mengurangi beban RSUD Dr. Haji Yusuf SK yang saat ini melayani cukup banyak pasien, sehingga pasien juga lebih cepat tertangani. Untuk mengoperasikan layanan tersebut, Rozi memastikan RSUKT telah memiliki sumber daya medis di bidangnya, sehingga nantinya tinggal dioperasikan. RSUKT juga sedang menyekolahkan satu dokter umum untuk spesialis bedah torak dan kardiovaskular yang sudah memasuki tahun kedua. Dokter tersebut nantinya dipersiapkan menjadi dokter spesialis bedah torak, sehingga ke depan RSUKT bisa melayani operasi jantung komprehensif. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, merangkul aparat TNI Polri, Lapas Tarakan menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan.
5: Bebas dari handphone, ilegal, narkotika, dan praktik penipuan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia.
6: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Tarakan menggelar kegiatan razia gabungan bersama aparat penegak hukum atau APH terkait TNI Polri bertempat di Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP. Razia penggeledahan kamar hunian WBP merupakan implementasi program Zero Handphone, Pungli dan Narkoba atau Halinar di lingkungan unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan yang juga menjadi bagian dari 15 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada butir pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus pada rutan atau lapas.

0: Selanjutnya, personil gabungan melakukan inspeksi menyeluruh pada setiap sudut kamar hunian. Hasil dari kegiatan razia kali ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berupa kabel dan terminal listrik, sendok besi, hingga korek api. Namun tidak ditemukan adanya indikasi peredaran alat komunikasi, handphone ilegal maupun narkoba.
1: Sebagai tindak lanjut, arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu ikrar pemasyarakatan bersih bebas dari handphone ilegal, narkotika dan praktik penipuan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Pemasyarakatan bersinergi dengan TNI Polri dalam kegiatannya tidak ditemukan barang-barang yang bersifat melanggar aturan tata tertib yang ada di lapas. Harapannya semoga pemasyarakatan tetap berkomitmen dalam melaksanakan 15 program aksi di mana salah satunya itu bebas handphone, narkoba, dan penipuan.
0: Trisno Witanta Tarigan mengungkapkan, lapas kelas 2 Tarakan senantiasa berkomitmen dalam mewujudkan lingkungan lapas yang zero halinar sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengendalian keamanan demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas, serta mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, juru sembelih halal atau juleha Kalimantan Utara mengingatkan agar menyembelih dan memotong hewan kurban secara syariat Islam.
3: Alhamdulillah kami dari juru sembelih halal ya sudah misalnya tiap tahun memberikan edukasi kepada masyarakat.
4: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, juru sembelih halal atau juleha Kalimantan Utara mengingatkan penjagal, masyarakat, dan takmir masjid agar menyembelih hewan dan memotong hewan kurban secara syariat Islam. Ketua Juleha Kaltara, Ustadz Juliansyah mengatakan, setiap tahun utamanya jelang Idul Adha, juleha memberikan edukasi kepada masyarakat dan penjagal serta takmir masjid terkait metode penyembelihan hewan kurban secara syariat Islam dan memilih hewan kurban yang sehat serta layak disembelih.
3: Alhamdulillah kami dari juru sembelih halal ya sudah misalnya tiap tahun memberikan edukasi kepada masyarakat terutama menjelang hari raya Idul Kurban seperti ini. Kami dari juleha juga tidak hanya fokus pada teknik penyembelihan maupun penanganan pasca penyembelihan hewan kurban. Kami dari hulu ke hilir memberikan pengetahuan dan edukasi kepada panitia kurban, baik takmir masjid, masyarakat umum, maupun lembaga.
4: Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, takmir masjid, penjagal, seperti yang diungkapkan Juliansyah, juleha juga datang ke peternakan untuk melihat hewan kurban yang dijual saat di kandang ataupun dilepas. Apakah hewan tersebut yang dijual sudah memenuhi kriteria sehat? Serta memberikan edukasi kepada pembeli cara memilih hewan kurban yang sehat dan layak menjadi hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Jafar Nur menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar, kami telah menghadirkan berita Paguntaka ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya, rangkaian lagu selingan akan mengisi kebersamaan kita guna menantikan Pro Dangdut pukul 13.30 mendatang.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Aku memang berbeda. Tidak seperti kalian. Jujur, aku tuh pingin bisa bergaul sama kalian. Jalan bareng, bercanda, ngobrol, bahkan curhat dengan kalian. Tapi yang kudapatkan malah kata-kata menyakitkan. Sedih rasanya. Kalau dicubit, cepat hilang rasa sakitnya. Tapi kalau kata-kata menyakitkan, susah disembuhkan.
1: Bicaralah yang baik, karena tiap kata yang kamu ucapkan berdampak pada psikologi seseorang. Berkata baik atau lebih baik diam.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan, selanjutnya kami akan menyiapkan dulu untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk sesi pukul 13.30 sampai pukul 14 ya. Beberapa lagu pembuka kami hadirkan terlebih dahulu untuk menghibur Anda.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Ada pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di laut. Namun pepatah ini tak selalu benar. Karena di Krayan Kalimantan Utara, asam di gunung, garam pun di gunung. Kok bisa? Di Krayan, garam dihasilkan dari sumur-sumur masyarakat yang berada di pegunungan. Mata air asin ini sudah terbentuk jutaan tahun lalu. Namun keberadaannya baru diketahui masyarakat tahun 1932. Dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, garam Gunung Krayan mengandung 90% yodium dan unsur lain seperti zinc, natrium, magnesium, besi, kalsium, dan kalium dengan kadar air kurang dari 5%. Cara membuat garam Krayan masih sederhana. Air asin dari sumur dimasukkan ke dalam wadah besar, lalu dimasak selama berjam-jam. Akan menghasilkan kristal-kristal putih garam yang masih basah, yang selanjutnya dikeringkan di bawah sinar matahari. Garam yang sudah jadi dikemas dalam dua bentuk, yaitu bubuk dan batangan. Salah satu kelebihan garam Krayan dalam laporan Jurnal Farmasi Sains dan Terapan Fakultas Kedokteran Gigi UGM mengungkapkan, garam Krayan dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab plak gigi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro Dangdut Pro Satu RRI Tarakan. Silahkan nanti Anda mengunjungi live TikTok kami di RRI Tarakan ya. TikTok RRI Tarakan bisa Anda search ya. Coba cari, nanti kita akan gabung di sana selama 1 jam dari pukul 14 sampai pukul 15. Oke, okay? Tadi sudah ada Ade Hermawan dengan Selalu Rindu dan dua TikTok Jangan Lupa Bahagia. Juga ada Strong Stres Tak Tertolong oleh Anissa Bahar. Ya Allah, lagu dangdut ini ya, ada aja kepanjangannya. Nah, kami masih mainkan lagu-lagu dangdut untuk Anda sambil Anda berpikir nih mau request lagu apa ya. Kita jumpa di TikTok ya beberapa menit ke depan. Kali ini kita hadirkan dulu Nada Cinta dari Adibal Sahrul.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Saat ini live TikTok telah dimulai ya. Kalau mau menjumpai kami silahkan untuk langsung menuju TikToknya, cari RRI Tarakan ya. Nah tadi sudah ada Masih Adakah Cinta dari Muksin Alatas. Selanjutnya kami hadirkan Mansyur S dengan Jangan Pura-Pura.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Kulit halus, pede maksimal.
1: Dada sayang, sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

0: Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan. Separuh perjalanan sudah kita dengarkan lagu-lagu dangdut, yaitu tadi request ya, dari yang ada di TikTok. Nah, 23 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini ada penyanyi asal Sumedang ya. Kalau Evi Tamala ini seingat saya Sumedang ya, pokoknya dia orang Sunda. Dengan janji kami hadirkan ke 97,9 MHz.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Ada pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di laut. Namun pepatah ini tak selalu benar. Karena di Krayan Kalimantan Utara, asam di gunung, garam pun di gunung. Kok bisa? Di Krayan, garam dihasilkan dari sumur-sumur masyarakat yang berada di pegunungan. Mata air asin ini sudah terbentuk jutaan tahun lalu. Namun keberadaannya baru diketahui masyarakat tahun 1932. Dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, garam Gunung Krayan mengandung 90% yodium dan unsur lain seperti zinc, natrium, magnesium, besi, kalsium, dan kalium dengan kadar air kurang dari 5%. Cara membuat garam Krayan masih sederhana. Air asin dari sumur dimasukkan ke dalam wadah besar, lalu dimasak selama berjam-jam, akan menghasilkan kristal-kristal putih garam yang masih basah, yang selanjutnya dikeringkan di bawah sinar matahari. Garam yang sudah jadi dikemas dalam dua bentuk, yaitu bubuk dan batangan. Salah satu kelebihan garam Krayan dalam laporan Jurnal Farmasi Sains dan Terapan Fakultas Kedokteran Gigi UGM mengungkapkan, garam Krayan dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab plak gigi.

Assalamualaikum, semangat sehat selalu, tetap mengudara. Oke, terima kasih Mbak Junti ya. Ini salah satu komen di TikTok kita ya. Menyapa Anda yang di 97,9 MHz juga di menit ke-38 kita bersama dari pukul 14 ya. Di luar sana kayaknya sudah mulai panas ya. Tadi kan mendung nih, sekarang sudah mulai berganti, sinar mataharinya sudah mulai kelihatan. Jadi kalau nggak ada kepentingan yang mendesak atau urgent banget, lebih baik di rumah aja. Rebahan, makan, minum, istirahat, nonton ya. Tapi kalau misalnya memang ada harus keluar nih karena ada janji temu, ada hal-hal yang penting, ya udah mau nggak mau ya. Tapi jangan lupa pakai tabir surya, pakai sunscreen biar panasnya nggak menggigit. Bicara soal tabir surya itu bukan hanya untuk urusan estetik aja ya, bukan hanya untuk penampilan supaya nggak hideng gitu ya, supaya nggak hitam, tetapi lebih ke kesehatan juga sebenarnya. Kalau kulit terlalu sering terpapar sinar matahari dalam durasi lama, terus tingkat atau intensitas ultravioletnya tinggi, itu juga bisa menjadi penyakit ya. Jadi bukan hanya untuk urusan cantik-cantikan aja yang namanya tabir surya atau sunscreen itu, tapi lebih kepada kesehatan. Nah, kita masih mainkan juga untuk sesi Pro Dangdut ya. Kali ini kita ke Hamdan ATT, termiskin di dunia. Sedih kali ya.

0: Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia. Namun tahukah Anda, dunia internasional lebih mengenal Kalimantan dengan sebutan Borneo. Lalu dari mana asal kata Borneo? Ada dua versi asal-usul kata Borneo. Yang pertama adalah berdasarkan pohon Borneo yang banyak tumbuh di pulau tersebut. Borneo merupakan tumbuhan penghasil bahan baku minyak wangi dan antiseptik. Versi kedua merujuk pada sejarah pada abad ke-17 di mana saat itu bangsa Eropa ramai datang berdagang menganggap Brunei sebagai pelabuhan dagang yang penting karena lokasinya yang strategis. Dari sinilah muncul nama Borneo karena mereka melafalkan Brunei sebagai Borneo. Hal ini diperkuat lagi oleh catatan utusan Tiongkok, yaitu pada abad ke-8 dan ke-9, Kalimantan terkenal dengan sebutan Poni, Popoli, dan Bunlai. Kata Bunlai dikatakan mirip dengan Brunei.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 14.52 menit waktu Indonesia Tengah ya. 8 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut dan menyisakan satu atau dua lagu terakhir yang akan kami putarkan untuk Anda ya. Tadi ada yang request Asoy Geboy gitu ya, dicari-cari lagu apa Asoy Geboy ya. Ya supaya mirip-mirip ya udah saya carikan aja Geboy Mujair gitu ya. Mudah-mudahan suka aja. Terus nanti akan menyusul lagu berikutnya sekaligus menutup jumpa kita di Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan ya. Oke, Geboy Mujair pastinya Anda sudah tahu siapa yang nyanyi. Iya, Ayu Ting Ting.

Pendengar, berakhir sudah Pro Dangdut di 2 menit perjalanan kita dari pukul 15 ya. Dan kita kembali dengan beberapa lagu selingan untuk Anda pendengar. Kali ini ada Chandra Darusman dan Andin, Pengungkapan Hatimu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka

Pendengar, setelah tadi azan asyar kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kita kembali dengan lagu-lagu yang sudah dipilihkan Mas Aib penata musik kita ya, bebas. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Iwa K, Cheryl Shenavia, Maizura Agatha Priscilla.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

ya, peringkat dari Blackout dengan yang kedua. Kami akhiri perjalanan lagu-lagu selingan ini untuk kemudian kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program berikutnya, yaitu Green Radio Tarakan sore ini, Our Power, Our Planet.

Salam Lestari. Kembali lagi kita berjumpa di program Cinta Lingkungan Green Radio RRI Pro 1 Tarakan bersama saya Virgo Edi, menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Pendengar, pada tanggal 22 April kita memperingati hari di mana kita berpijak, di mana kita hidup, yaitu Hari Bumi. Hari Bumi tahun 2026 ini mengangkat tema dan pesan yang sangat kuat, yaitu Our Power, Our Planet, yang artinya kekuatan kita, planet kita. Apa artinya bagi kita di Tarakan? Bumi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kekuatan terbesar ada pada aksi nyata kita. Setiap individu, setiap rumah tangga di kota Tarakan. Bagaimana mengurangi limbah plastik, menjaga kelestarian hutan bakau kita, hingga merawat ekosistem pesisir Paguntaka. Spesial Hari Bumi, kita sudah kehadiran tamu istimewa yang akan membedah aksi nyata di Tarakan, yaitu Ahmad Satriansyah, Eshut, HM, pengendali dampak lingkungan, ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, dan Insinyur Subono Samsudi, pemerhati lingkungan hidup yang konsisten bergerak untuk alam Tarakan. Kita akan bahas bagaimana mengintegrasikan power kita untuk menjaga bumi, yang akan dipandu Andre Rianta. Namun sebelumnya kita dengarkan lagu yang bertemakan juga tentang lingkungan, tentang bumi di mana kita tinggal bersama Alfie Rev featuring Farhat dengan judul Bumi Terindah.

17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di darah kita. Mari kita tunjukkan betapa

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

0: Bono dulu nih, sebagai pemerhati Pak Bono, kalau melihat tema tahun ini berkaitan dengan kekuatan kita jadi kekuatan bumi kita juga nih Pak. Bagaimana menurut pengamatan Bapak sejauh ini gitu ya, masyarakat khususnya di Kota Tarakan nih Pak, apakah sudah menyadari bahwa kekuatan bersama ya ini merupakan kekuatan untuk menjaga bumi? Kemudian apa nih Pak yang mungkin perlu jadi catatan bagi pemerintah kita khususnya di Kota Tarakan berkaitan dengan kondisi alam kita Pak?
1: Ya, our power, our planet ya. Sekarang temanya Mas Satri ya. Ini luar biasa. Tapi bagi saya sebenarnya juga planet kita ini, bumi kita ini tidak hanya kekuatan, tapi juga kehidupan. Karena tanpa bumi kita tidak bisa hidup ya. Dari bumi kita hidup, dari bumi kita, ya semua yang kita miliki atau semua yang kita butuhkan, semua kan dari bumi. Ya, tetapi kalau dikaitkan dengan sumber daya manusia, ya kalau kita bisa pandang dari segala perspektif ya, dari misalnya sisi agama kah, sisi pengetahuan. Kalau dari sisi agama kan memang manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya kan? Jadi baik buruknya bumi, lingkungannya, itu tergantung dari manusianya. Satu sisi dia menjadi kekuatan, sumber daya. Satu sisi dia juga menjadi perusak. Walaupun kekuatan, tapi kekuatan negatif, ya kan? Dan itu terjadi ya di Kota Tarakan ataupun di kota-kota lain ya. Tarakan, Bumi Paguntaka. Ini beliau ini kan dulu lama juga sama saya nih, dari sejak mengawali karirnya. Jadi bersama saya di gedung masih yang di depan masjid seada ya Mas Satri ya, kemudian pindah ke depan di gedung Kadis, sekarang pindah di KPP dulunya, sekarang DLH itu. Jadi paham ya bagaimana kita dulu berjuang bersama-sama untuk membangun kekuatan kita untuk katakanlah ya gerakan-gerakan lingkungan ya, baik itu dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintahnya, dari sisi perusahaannya, kita gandeng semua waktu itu ya, untuk menjadi kekuatan yang positif dalam membangun lingkungan hidup di Kota Tarakan. Misalnya di sekolah kita waktu itu ada bersama-sama membuat kurikulum muatan lokal lingkungan hidup. Kemudian di kelompok-kelompok masyarakat juga ada LSM-LSM yang peduli lingkungan. Ya kalau di pemerintah kota tentu kita bermitra dengan berbagai dinas ya. Baik itu untuk misalnya Kota Bersih dan Indah atau Clean and Green ya, hijau dan indah, hijau dan bersih, Clean and Green atau Adipura, itu juga kan semua dinas banyak lah yang terlibat, ya kan? Kemudian juga kita bermitra dengan perusahaan-perusahaan untuk katakanlah penghijauan dan lain-lain. Ya kalau dengan Pertamina, ini Pertamina nggak hadir, itu salah satunya yang bisa dilihat ketika saya di DLH yang sekarang DKPP itu gabung merger, itu penanaman pucuk merah itu yang di pinggir jalan, di median, maaf, di median termasuk di depan Pertamina, itu kan sumbangan dulu dari Pertamina waktu-waktu area manajernya Pak Biko ya. Kemudian juga ada yang lain-lain, misalnya kita punya juga pengolahan sampah 3R yang di belakang Bom Panjang, itu kita bermitra dengan Medco. Ada juga bantuan-bantuan gerobak untuk yang TPS 3R ya, yang KSM-KSM itu dari Pertamina. Zaman saya itu udah mulai, waktu itu Pertamina juga membantu. Artinya memang kita tidak bisa sendirian, pemerintah kebijakan. Kalau saya sekarang bukan pemerintah lagi, pensiunan dah ya, masyarakat. Kita paling bisa perhatikan. Tetapi kalau ya ada positif tentu ada negatifnya ya. Mungkin ada beberapa hal yang memang ada kemajuan. Contohnya adalah dulu kita masih kampanye untuk masih tong ya, untuk 3R itu, tong-tong sampah yang 3 macam dulu kan, kita masih sifatnya kampanye, kita kasih percontohan-percontohan. Kalau sekarang kan dari pemerintah sendiri sudah ada DAK waktu itu ya, dana alokasi khusus untuk memang membantu membangun TPS 3R. Sekarang sudah semua kelurahan, hampir waktu itu yang saya dengarkan semua kelurahan, walaupun kurang satu kah? Atau semua kelurahan ya TPS 3R, itu sudah ada. Kalau sekarang itu kemajuan lah, suatu kemajuan, fasilitasnya sudah ada, tinggal bagaimana kitanya, manusianya. Di sisi lain juga memang ada yang cukup menyedihkan, yang dulu kita sama-sama bangun.

0: dengan Pak Satri ini, misalnya dengan stakeholder yang lain, misalnya mangrove ya, baik itu yang di Gajah Mada, KKMB, ataupun KKMB kedua yang di belakang Pasar Mompanjang, itu ya memang agak menyedihkan. Artinya tidak bisa lestari secara gimana ya, sesuai dengan cita-cita awal lah gitu. Kita waktu itu sudah buatkan SK, mungkin malah Mas Satri ini yang ikut membuat SK wali kotanya, penetapan yang belakang Pom Panjang itu, ya kan? Awalnya kan yang sana ya, yang di Gajah Mada itu kan kita buat ada SK juga kan, SK dari 9 hektar menjadi 13. Yang sini sekitar 24. 24 lebih luas sebenarnya. Ya kan? Kalau kita saya olahraga pagi sering itu juga di sekitar sport center nih. Memang di situ ada juga yang mengembirakan, ada apa itu? Edutainment atau apa?
1: Kampung Lestari.
0: Kampung Lestari mangrove ya.
1: Iya, mangrove.
0: Ada di sana. Lestari. Mudah-mudahan bisa berkembang lah. Tapi di sisi sini itu banyak juga yang ditebangi.
2: Baik.
0: Ya. Itu juga contoh, walaupun ada juga di situ penanaman, ada penanaman jenis di Jepura ya, di situ ada penanaman, tapi di dekatnya gitu ditebangi yang sudah gede-gedenya. Itu contoh-contoh bagaimana memang ini suatu masalah yang tidak pernah selesai ya, yang apalagi dalam kondisi di mana penegakan hukum, bukan kita kekurangan hukum, aturan-aturan itu banyak sebenarnya, tapi penegakan hukum ini memang masih memprihatinkan.
2: Baik, ya itu dia tadi pendengar ya, beberapa catatan dari Pak Subono terkait dengan lingkungan kita gitu ya di Kota Tarakan. Ada beberapa dampak positif, tentu pasti diikuti juga, pasti biasanya ada aja negatifnya gitu ya Pak Bono ya. Saya ke Pak Satri nih, Pak Satri, dari apa yang sudah disampaikan Pak Bono tadi gitu ya, dari DLH sendiri di momen hari Bumi ini, apakah ada program khusus mungkin atau menjadi catatan khusus bagi DLH khususnya pemerintah Kota Tarakan di dalam memperbaiki dan merawat bumi kita di Kota Tarakan ya Pak Satri?
1: Ya baik, terima kasih. Sebenarnya ini juga dulu kan Pak Bono ini sebenarnya pembina kami lah istilahnya itu dari DLH dulu, dari zamannya Lisda, kemudian jadi BPLH, kemudian menjadi DLH. Beliau inilah yang selalu membina kami. Jadi untuk Hari Bumi ini sendiri, kami tidak ada perlakuan spesial, tapi ini menjadi momen evaluasi kami. Jadi sejauh mana kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perbaikan atau menjadi bumi ini semakin baik. Jadi ada beberapa lokasi yang seperti hutan kota atau rimba kota yang mengalami degradasi hutannya, itu kita kami kembali tanamin, kami rawat. Kemudian juga contohnya seperti di daerah TPU, tempat pemakaman umum, itu kemarin terjadi longsor, itu sudah kami laksanakan juga penanaman. Jadi tidak hanya di darat, juga di mangrove juga kita melakukan penanaman itu melalui kolaborasi dari kadang dari masyarakat juga, dari organisasi ataupun dari kalangan pelajar juga. Mungkin itu.
2: Baik. Ya, kami kembali mengajak Anda pendengar, silakan tuliskan komentar Anda di YouTube channel kami RR Tarakan Official ya, atau juga Anda bisa ikuti melalui line telepon kami 0821532098445. Pak Bono, melihat fenomena di Kota Tarakan gitu ya, setiap kali terjadi hujan yang cukup deras, biasanya terjadi longsor. Bahkan masyarakat kerap kali di media sosial heboh, banjir di beberapa titik. Kalau Pak Bono melihat fenomena ini kan fenomena bertahun-tahun yang sampai dengan sekarang belum terpecahkan ya Pak Bono. Terkadang kalau kita berbincang mengenai ini, ya masyarakat alasannya adalah mau gak mau bermukim di daerah-daerah yang rawan, karena memang sudah susah mencari. Kalau dari pengamatan Pak Bono sendiri, apa sebenarnya faktor utama yang akhirnya menyebabkan Kota Tarakan masih saja nih dilanda tanah longsor, banjir juga nih Pak Bono?
0: Ya, memang karakteristik dari tanah atau lahan kita kan di daerah-daerah yang curam itu memang mudah longsor ya. Karena dia tersusun dari pasir yang lepas, sifatnya ya sebagian ada klay. Dan sebenarnya kan pemerintah juga sudah mengatakan mengantisipasi dengan membuat rencana tata ruang. Hmm. Baik itu rencana tata ruang wilayah kota secara umum ataupun sebenarnya kan kemudian didetailkan ya, jadi yeah, rencana detail tata ruang kota, apakah itu per kecamatan atau per kawasan. Hmm. Ini mestinya sudah menjadi, bisa menjadi pedoman bagi pembangunan baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Hmm. Tapi sekali lagi memang dalam pelaksanaannya tadi kita kadang-kadang mungkin kurang tegas dalam pengawasan, yeah, ataupun dalam penerapan aturan-aturan yang sebenarnya menjadi apa namanya kesepakatan kita bersama gitu. Hmm. Itu kan sebenarnya kontrak sosial ya. Yeah. Perda itu kan antara disusun ya sudah melalui persetujuan ataupun inisiasi dari pemerintah kota dengan DPRD selaku perwakilan masyarakat. Kemudian juga biasanya sudah ada public hearing dan lain-lain gitu ya. Hmm. Itu sebenarnya sudah menjadi kesepakatan yang harusnya bisa dilaksanakan, yeah, di lapangan. Tapi kenyataannya memang tadi banyak daerah-daerah yang mungkin sebenarnya bukan sebagai wilayah pemukiman dan itu berbahaya, harusnya menjadi wilayah lindung, kawasan-kawasan lindung, hmm, kemudian dibangun dengan alasan tadi mungkin ada masyarakat tertentu yang mungkin dia hanya memiliki itu gitu miliknya. Yeah. Sebenarnya kan pemerintah dalam hal ini kan tidak melarang orang untuk punya rumah, iya. Kan kadang-kadang bantahan dari siapa oknum lah masyarakat bilang, yeah, loh masa saya mau punya rumah dilarang atau saya mau jualan atau saya mau usaha kok dilarang gitu. Sebenarnya nggak ada larangan untuk setiap orang mengejar kesejahteraan hidupnya gitu, yeah, tidak, untuk berusaha. Yang dilarang itu ketika dia kemudian juga sebenarnya membahayakan atau mengganggu kepentingan bersama, ya kan. Nah, pemerintah ini kan sebenarnya yang berkewajiban menjaga kepentingan bersama itu supaya tetap bisa terjamin lah kita, yeah, fungsinya. Contohnya tadi, misalnya kawasan-kawasan yang rawan yang kemudian ditetapkan menjadi kawasan lindung itu ada kriterianya kan. Mm. Misalnya dari sisi kelerengannya, kemudian mungkin dari sisi tutupannya dan lain gitu. Itu ada ketentuannya. Dan memang ini juga cukup memprihatinkan, yang contohnya dulu hutan lindung Kota Tarakan yang awalnya itu juga sebenarnya inisiatif dari pemerintah kota, yeah, untuk perluasannya dari sekitar 2.400 yang diesekkan oleh Menteri Kehutanan atau dulu malah masih Menteri Pertanian dulu masih ya, yang gabung itu menjadi sekitar 7.000, jadi 2.5 kali lipatan ya, 2.5 kali lipat. Itu inisiatif dari pemerintah kota. Awalnya itu bahkan pemerintah kota dengan serius itu memagari.
2: Yeah.
0: Dulu dilakukan pemagaran pakai
1: kawat sling
0: ya. Sling segala macam itu dengan serius gitu supaya ada batas fisik. Tapi kenyataannya memang ya ini salah satu hal yang cukup memprihatinkan juga. Jadi memang tidak semua sesuai dengan harapan kita ya. Mungkin kita berharap semakin hari semakin tahun mestinya semakin maju gitu segalanya gitu ya, yeah, baik itu pendidikan, lingkungan dan lain. Tapi ada beberapa fakta yang kadang-kadang cukup memprihatinkan kita, walaupun memang terjadi perubahan pengelolaan atau kewenangan. Kalau nggak salah sekarang kewenangannya pindah ke provinsi ya atau bahkan pusat ya.
1: Kalau hutan lindung tuh Pak dikelola oleh hutan provinsi KPH.
0: KPH. Ini sebagai contoh. Yeah. Ya memang ada perubahan-perubahan kewenangan yang semestinya kan itu lebih baik. Mm-hmm. Tapi kenyataan kadang-kadang memang berkata sebaliknya. Ya.
2: Baik. Ya. Baik. Ada satu kata yang menarik tadi kaitannya dengan regulasi pengawasannya ya Pak ya, yang sehingga mungkin membuat masyarakat sebenarnya bukan melanggar tapi mungkin dia tidak paham ya Pak ya terkait regulasi. Pak Satri, berkaitan regulasi mungkin apakah ada mungkin langkah konkret ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan khususnya di Kota Tarakan gitu ya sebenarnya ada aturan-aturannya gitu. Seperti apa Pak?
1: Ya sebenarnya ada itu ya, sudah ada termasuk RTRW tata ruang itu kan sudah diatur itu mana daerah yang sebenarnya dilarang dibangun, di mana yang boleh dibangun, kemarin di mana yang rimba kota, di mana juga daerah-daerah yang menjadi pemukiman masyarakat,
2: yeah.
1: Nah, gitu. Jadi karena ini sudah sering terjadi ya, sudah terjadi, mereka sudah bermukim di situ ya, salah satu kegiatan kita ya memberi bantuan ya, misalkan longsor ya ditangani seperti apa supaya di itu daerah situ tidak longsor atau diberi peringatan. Nah ini biasanya dari BPBD. Jadi BPBD itu memperingatkan misalnya daerah-daerah yang memang rawan longsor itu kan, tapi sudah terjadi pemukiman itu ada rambu-rambu mereka berikan. Misalkan ketika hujan satu hari gitu kan, satu hari penuh. Nah itu masyarakat yang tinggal-tinggal di lingkungan itu sudah diberitahu bahwa mengungsi gitu kan. Karena dikhawatirkan itu kan terjadi longsor. Ya hal-hal itu, seperti itulah yang bisa kita lakukan. Karena untuk memindahkan itu agak ya mungkin agak repot juga. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan. Jadi kita berkolaborasi dengan Perkim juga yang mengetahui wilayah-wilayah tata ruang, kemudian juga dari BPBD yang menangani kasus-kasus misalkan terjadi rawan bencana. Jadi kita memberi salah satunya itu juga peringatan-peringatan dari buat semacam pelang gitu. Bahwa ini rawan longsor, dilarang melakukan kegiatan termasuk pengupasan lahan. Mungkin itu.
2: Iya. Pak Bono, kita kembali ke tantangan lingkungan ya. Kalau netizen sekarang karena mudahnya akses informasi, biasanya kan di media sosial nih suka bikin video singkat dan lain sebagainya. Biasanya paling sering kita lihat di media sosial viral itu adalah kaitannya dengan sampah. Tapi sebenarnya apakah di Kota Tarakan ini masalah yang krusial itu memang adalah sampah atau ada masalah lain sebenarnya yang krusial terkait dengan lingkungan kita di Kota Tarakan, Pak?
0: Iya, saya pikir masalah sampah ini salah satu masalah yang krusial ya. Karena tiap hari kita semua sebagai makhluk hidup yang menghari-hari gak bisa menghabiskan apa yang kita beli itu, pasti ada sampahnya kan. Kita makan pasti ada sampahnya, kita mungkin beli apa gitu juga selalu ada bungkusnya dan lain-lain itu. Jadi sampah ini memang menjadi problem tidak hanya kita di Tarakan, tapi mungkin problem nasional, bahkan problem dunia ya, sampah. Dan masalah lain juga yang cukup memprihatinkan dan krusial menurut saya juga adalah masalah pelestarian hutan lindung kita. Hutan lindung di Kota Tarakan yang sudah dicoba dirintis dengan sangat baik oleh pendahulu-pendahulu kita ya, oleh Pak Yusuf SK dulu almarhum, yang sudah memperluas gitu hutan lindung dari hanya 2.400 menjadi sekitar 7.000. Ini luar biasa. Jarang ada pemerintah daerah yang punya inisiatif seperti itu. Kebanyakan kan malah menciutkan kan. Ini malah memperluas. Nah, ini luar biasa. Yang menurut saya ini dua hal ini yang perlu memang menjadi perhatian bersama gitu ya. Untuk bagaimana supaya bisa semakin baik. Nah, masalah sampah tadi pendekatannya juga sebenarnya macam-macam ya. Bisa dari kesadaran, ya kan? Lewat kampanye, lewat gotong royong, kita kerja bakti dan lain-lain. Ataupun sebenarnya yang ini belum dicoba, menurut saya belum dilaksanakan secara serius adalah penegakan hukum.
2: Baik.
0: Ya, law enforcement ini menurut saya belum pernah serius untuk dicoba dilakukan pendekatan. Kalau kita belajar dari negara tetangga lah ya, apakah itu yang dulu kita bilang mau menjadi Little Singapore, ya Singapura misalnya, itu kan di sana bisa tertib masyarakatnya, semua bisa taat, yang kemudian malah menjadi budaya untuk bersih, katakanlah itu karena law enforcement-nya jalan. Begitu juga di Malaysia. Dan orang-orang kita ketika ke sana kan juga bisa berubah. Karena di sana aturannya memang betul-betul dilaksanakan gitu. Nah, ini yang menurut saya bisa dipikirkan gitu ya. Ke depan untuk bagaimana melengkapi dari kampanye untuk kesadaran lingkungannya gitu, juga adalah penegakan aturannya.
2: Baik, masalah sampah, kemudian hutan jadi perhatian Pak Bono nih, Pak Satri. Meskipun mungkin hutan kita sebagian dikelola KPH ya Pak ya, tapi kalau dari DLH sendiri peranannya seperti apa Pak dalam mungkin melihat hutan-hutan kita? Karena kan memang meskipun KPH tapi juga berada di lingkungan Kota Tarakan. Dari DLH sendiri keterlibatannya dalam pengawasan hutan lindung kita di Kota Tarakan seperti apa nih Pak Satri?
1: Jadi kalau untuk hutan lindung sendiri itu dikelola oleh KPH, KPH Tarakan yang di bawah Dinas Kehutanan Provinsi. Sementara kalau dari DLH sendiri kita lebih fokus ke Rimba Kota.
2: Rimba Kota.
1: Rimba Kota ini sudah ditetapkan di RT RW. Nah, ada beberapa seperti hutan kota Sawalunto, terus di Batu Mapan, kemudian juga ada beberapa di Karang Harapan yang sudah pernah kita kelola, sudah pernah dibebaskan dan itu sementara ini kita rawat. Kemudian juga di perumahan PNS Juata Laut, Juata Krikel, Juata Permai atau Juata Laut, Juata Permai. Nah itu dalam waktu dekat ini kita sudah kolaborasi dengan KPH, ada rencana kita mau melakukan penanaman di situ, Pak. Jadi ini salah satu bentuk dari kolaborasi kita bahwa kita peduli dengan hutan. Salah satunya ya Rimba Kota ini. Rimba Kota ini termasuk fungsinya sebagai catchment area juga untuk menambah fungsi air tanah ya. Kemudian juga kita juga di samping itu juga melakukan penanaman-penanaman di pesisir di daerah-daerah mangrove. Nah, yang kita lakukan ini tidak hanya DLH yang bekerja ya. Jadi kita terkadang juga berkolaborasi dengan kadang dengan Kodim, dengan polisian, kemudian dari masyarakat, organisasi masyarakat, kemudian dari pemuda-pemuda dari masjid atau dari gereja itu. Ada beberapa yang sering bersurat, jadi mereka mau melakukan kegiatan ini, kemudian kita fasilitasi yaitu dengan membantu bibit, bibit apakah itu bibit mangrove ataupun bibit tanaman yang kita tanam untuk di daerah-daerah yang terbuka, misalkan di halaman-halaman rumah ibadah, bisa atau daerah-daerah yang terbuka lah yang memang itu kemungkinan bisa kita tanam.
2: Baik.
1: Atau di sekolah-sekolah juga.
2: Baik. Iya, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dari pendengar kita yang mengikuti via YouTube ya dari Kalimantan Press. Hutan lindung perlu perhatian lebih. Banyak orang sudah tidak bisa membedakan mana hutan lindung, mana pemukiman penduduk. Perlu edukasi masif ke semua penduduk baru yang datang ke Tarakan. Baik, yang kemudian berikutnya dari Kamarullah Jamal. Selamat Hari Bumi, selamatkan bumi dengan menjadi people smart dan dorong lingkungan terkecil masyarakat punya program peduli lingkungan khususnya RT. Nah ini menarik yang pertama tadi ya, edukasi masif kepada penduduk baru di Kota Tarakan. Karena menurutnya sudah bingung nih membedakan mana hutan lindung, mana pemukiman. Kalau secara pemetaan Pak Satri, wilayah hutan lindung atau Rimba Kota itu apakah memang dia dibuat jauh dari pemukiman atau sebenarnya pemukimannya yang mendekati hutan rimba dan hutan lindung ini?
1: Jadi ketika sudah ditetapkan sebagai hutan lindung itu waktu KPH ya, KPH sendiri yang melakukan survei itu. Jadi ada beberapa lahan yang memang sudah ada perumahan ya, Pak, perumahan atau apa itu dikeluarkan. Makanya awalnya tuh kalau enggak salah 8.000 tuh, Pak. Jadi hingga mencut menjadi 7.000. Nah, sementara yang ada yang memang ada beberapa masih dikuasai masyarakat itu. Tapi mereka dibina supaya tidak melakukan perubahan dari fungsi hutan itu sendiri. Jadi tetap mereka lakukan, misalkan contohnya jadi wisata, wisata hutan yang contohnya ada di Gunung Selatan itu. Jadi tempat edukasi, misalkan trek, ada trek untuk jalan olahraga gitu kan, itu salah satunya. Kemudian juga untuk kemah bisa di situ, terus untuk acara-acara tertentu bisa di situ. Jadi dari KPH sendiri yang setahu saya itu mereka melakukan pembinaan ke masyarakat. Kemudian ada juga kolam gitu kan untuk jadi selama itu tidak berubah fungsinya sebagai catchment area juga untuk menjaga air tanah di di bumi Tarakan ini, ya itu baik aja sih sebenarnya, tidak ada masalah.
2: Artinya sosialisasi ke masyarakat ini sudah cukup masif,
1: sudah
2: ya?
1: Sudah cukup.
2: Bahkan masyarakat diperbolehkan untuk mengelola itu.
1: Itu selama yang masih yang ada, yang sudah terlanjur ada di situ.
2: Sudah terlanjur. Masyarakat yang sudah terlanjur ada di situ, ya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin? Iya, ini menarik Pak Bono ya, edukasi masif ke masyarakat. Kalau tadi kata Pak Satri, edukasinya sudah diberikan bahkan dari KPH dan lain sebagainya. Yeah. Tapi kadang juga kita masih lihat masyarakat membuka lahan dengan membakar dan lain sebagainya. Kira-kira bentuk pengawasan seperti apa kira-kira yang tepat nih Pak? Untuk masyarakat supaya tidak melakukan pengerusakan lingkungan.
0: Ya jadi memang tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Satriansa, itu perlu ada signboard ya. Papan-papan
2: peringatan.
0: Informasi di situ, ini hutan lindung. Apa fungsinya misalnya, kemudian tadi daerah-daerah mungkin yang rawan dan segala macam kan, rawan longsor dan segala macam, itu perlu ada supaya tadi yang batasnya gak jelas tadi menjadi jelas, kan? Jadi masyarakat tidak pura-pura lagi gitu. Makanya dulu itu batasnya tegas, ada tadi ada batas fisik gitu, dulu itu dilakukan ketika masih dikelola pemerintah kota, iya kan? Jadi Mas Andri tadi juga menyinggung kadang-kadang masyarakat aja bisa partisipasi dengan memviralkan. Nah, ini apalagi di LH kan. Walaupun sekarang sudah ke KPH, bisa juga sekali-kali misalnya inisiatif untuk ngundang rapat gitu. Misalnya dengan informasi-informasi yang ada gitu. Itu sebenarnya tidak salah. Kalau enggak salah juga DPRD kan juga bisa ya didorong. Kemarin saya dengar juga ada rapat dengar pendapat ya, diundang kan KPH karena ada beberapa spot yang memang sempat diviralkan oleh netizen barangkali ya, daerah-daerah tertentu yang kok ada jalan misalnya dibuat segala macam ya, ya kan? Jadi menurut saya siapa semua lah, semua bisa berperan, apalagi yang dalam hal ini pemerintah kota lah ya, itu lebih berkepentingan karena memang dia ada semacam amanah, baik secara ya kan, amanah betul. Yang memang sebagai tadi yang masih berwenang lah gitu, itu menurut saya harus lebih aktif lagi, ya kan, walaupun memang secara kewenangan sudah di KPH, tapi tetap kalau kita memang ada ini informasi dan ada kepentingan, karena semua kalau baik buruknya hutan lindung kah hutan mangrove yang ditarakan itu juga langsung yang merasakan masyarakat Tarakan sendiri. Kalau baik juga kita dapat baiknya, kalau buruk juga kita dapat buruknya. Jadi kita berkepentingan, sangat berkepentingan secara langsung. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya, walaupun kewenangan misalnya di KPH inisiatif gitu, misalnya kita undang dia, walaupun sifatnya koordinasi ataupun apa gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan.
2: Baik. Iya. Kami juga masih nantikan Anda ya. Silakan pendengar kirimkan komentarnya di YouTube channel RR Tarakan Official. Pak Satri, tadi juga masalah sampah juga menjadi perhatian ya. Ada beberapa daerah tempat pengumpulan sampah kita gitu ya, di beberapa daerah warga yang lagi-lagi sempat masuk di media sosial dan lain sebagainya gitu ya. Melihat fenomena ini, apa mungkin yang jadi catatan DLH Pak? Karena melihat pertumbuhan masyarakat kita kan dan usaha ini semakin melesat gitu. Nah, melihat fenomena ini, apa yang mungkin jadi catatan khusus dari DLH untuk melakukan perbaikan pelayanan khususnya untuk penanganan sampah nih, Pak?
1: Ya, terima kasih. Memang ini sudah kita usahakan ya untuk melakukan contohnya sampah semesta. Jadi artinya sampah itu dijemput ke setiap rumah penduduk. Itu tergantung dari kesepakatan dari penjemput sampahnya ini sendiri yang melakukan. Nah, sementara ada beberapa masyarakat itu yang mungkin merasa enggak tahu apa keberatan atau apa, akhirnya ditaruh di tempat di mana ada tempat sampah, di situ dia taruh ada. Itu yang perlu sebenarnya perlu ada pembinaan, dan itu sudah kita lakukan pengawasan. Jadi ada beberapa dari misalkan kayak Satpol PP itu melakukan pengawasan. Contohnya seperti yang dilakukan di hutan lindung. Di hutan lindung ya, itu ada juga sering buang sampah di situ.
2: Gunung Selatan yang baru-baru
1: heboh ya. Ya, Gunung Selatan itu juga kita selalu melakukan pengawasan. Di samping itu juga kita secara juga kita melakukan apa ya? Pembinaan. Yeah. Pembinaan. Misalkan pemilahan sampah. Dan itu juga kita lakukan di sekolah-sekolah. Hmm. Melakukan pembinaan. Salah satunya itu adalah Adiwiyata. Ya, Pak Bono ini tahu betul Adiwiyata. Jadi anak-anak sekolah itu kita bina, kita latih bagaimana cara melakukan daur ulang, daur ulang plastik, daur ulang kertas, bagaimana mengurangi sampah, bagaimana reuse, reduce, recycle. Nah, itu yang dipaham ke anak-anak sekolah sehingga mereka ya semoga ketika mereka dewasa mereka sudah mengetahui hal seperti itu. Kemudian juga ke pemuda-muda, organisasi masyarakat. Nah, itu salah satu juga kita bina mereka supaya melakukan kegiatan seperti reuse, reduce, recycle, pemilahan sampah.
2: Baik. Itu. Pak Sasi, berbicara tentang sampah, kita juga tentunya tidak terlepas dari pengamatan kita di daerah-daerah pesisir ya, yang bahkan masyarakat sampai bilang ini tong sampah terbesar gitu. Ada perhatian khusus nggak Pak untuk masyarakat kita di pesisir, mengingat kan juga sebagian besar masyarakat kita tinggal mengelilingi pesisir Kota Tarakan nih Pak Satri?
1: Ya, itu memang agak susah juga untuk melakukan pembinaan. Tapi kita tidak juga putus asa. Di daerah-daerah pesisir juga sebenarnya sudah kita buatkan juga TPS 3R itu. Ada beberapa yang dibuat depo sampah juga itu. Jadi untuk segera melakukan pembuangan sampah. Contohnya di daerah Karang Harapan kalau misalnya itu. Ada TPS 3R di sebelah kantor lurah Karang Harapan itu. Nah, situ kan daerah pesisir juga itu sebenarnya. Nah, masyarakat diharapkan ya dibuang ke situ, dikumpul supaya tidak membuang ke laut. Nah, jadi itu salah satu usaha-usaha kita juga. Kemudian juga kita melakukan kampanye bersih pantai, itu salah satu juga untuk edukasi untuk masyarakat, terutama botol-botol plastik ya yang biasa dipakai terus langsung dibuang aja ke laut, mungkin itu.
2: Baik, Pak Bono, kalau berbicara masalah sampah kayaknya nggak ada habis ya Pak Bono ya. Tapi kalau kita lihat beberapa kota besar yang terdekat mungkin Balikpapan ya Pak ya, yang lumayan cukup bersih. Apa yang mungkin bisa kita pelajari Pak dari Balikpapan? Karena kalau berbicara Tarakan kan sebenarnya coveragenya agak kecil aja ya Pak ya.
0: Iya. Jadi gini, sebenarnya kita bisa belajar dari Tarakan sendiri juga bisa gitu loh. Jadi waktu saya di DKPP dulu masih belum merger ya. DKPP sendiri itu kan kita bentuk tim untuk tabungan lingkungan.
2: Tabungan lingkungan
0: Taling. Itu launchingnya dulu di SMP 1. Jadi tadi yang masyarakat pelajar waktu itu bawa sampah, ya kan? Sampah-sampah daur ulang, ada plastik kah atau logam kah dan segala macam dihargai itu. Ada catatan bukunya. Nah, itu sebenarnya sudah kita rakan terus di Indonesia sebagai pelopor, walaupun kita sebenarnya mencontoh yang di Filipina, ya kan? Kota apa lupa? Marikina kah? Kota apa saya lupa itu. Ya, dan kita udah dapat penghargaan waktu di tingkat nasional juga kita dipanggil untuk ikut pameran karena mungkin supaya orang lain juga belajar dari kita. Bahkan dari Jakarta saya dengar pernah juga belajar ke Tarakan untuk itu tabungan lingkungan. Ya, dapat penghargaan juga di Bangkok waktu itu Pak Wali Kota Pak Udin Yagyo untuk praktek itu. Jadi waktu itu sudah berapa sekolah saya lupa, ada 60-an mungkin sekolah itu yang sudah praktek. Kita bahkan sudah menganggarkan untuk beli mobil khusus untuk itu mendukung tabungan lingkungan. Sayang kemudian dengan pergantian misalnya kepala dinas atau pergantian wali kota, ini kadang-kadang tidak menjadi perhatian, ya kan? Ini yang disayangkan, karena Tarakan ini sebenarnya salah satu keunggulannya sebagai kota kecil tuh bisa membuat hal-hal yang sebenarnya bisa ya menjadi contoh gitu, best practices gitu. Dan itu dilakukan ketika zaman Pak Yusuf SK. Pak Yusuf SK itu ya tadi walaupun kecil ya, tapi dilakukan dengan serius misalnya tuh jadi menonjol. Nah, contohnya lagi yang kita di belakang Pasar Mempanjang. Ini kan sudah salah satu bukti juga bahwa kita bisa ngelola sampah organiknya misalnya menjadi pupuk, ya kan? Termasuk menjadi pupuk kompos ya dan pupuk kandang karena di situ kombinasi dengan sapi. ini sebenarnya bisa di replikasi gitu di beberapa kelurahan yang masih punya lahan, ya kan? Kan kita masih yang kelurahan-kelurahan yang masih kayak pedesaan masih kan banyak, model di Karang Harapan, di Juwata kah, di Amal kah, sebenarnya itu bisa dipraktekkan. Yang kayak gitu supaya nanti sampah yang mungkin diangkut itu tinggal sampah daur ulang, sampah organiknya sudah menjadi kompos dan menjadi pakan ternak yang ada di situ gitu. Itu sayang kemudian ini nggak dipaksakan misalnya oleh yang sedang berkuasa gitu, dipaksakan untuk dipraktekkan. Itu bisa menjadi contoh nasional kalau dilaksanakan gitu. Ini baru satu aja. Dan sekarang masih bertahan sebenarnya loh. Itu udah menjadi bukti bahwa ini bisa gitu loh. Dan itu boleh dikatakan inovasi kita. Ya, inovasi Tarakan karena enggak ada tempat lain. Ya, kita waktu itu coba buat kombinasi dari pengalaman-pengalaman kita yang ada di tempat-tempat lain lah di sebelumnya, kita coba kombinasi antara apa namanya TPS 3R kemudian ada dilengkapi dengan sapi, itu baru kita aja, nggak ada tempat lain, dan itu beberapa daerah waktu itu juga sudah belajar ke situ. Sayang ya kalau dari Balikpapan ini dulu, ini memang tugas pengelolaan sampah antara lain juga menjadi tugas tambahan dari lurah-lurah yang ada.
2: Baik.
0: Jadi lurah-lurah itu terlibat karena di sana juga TPS 3R-nya lebih dulu daripada Tarakan. Itu di sana dinilai gitu menjadi salah satu penilaian dari kinerja lurah. Itu mungkin bisa juga dilaksanakan gitu di Tarakan. Itu dulu ya, karena saya sekarang kan sudah lama pensiun ya. Dan sudah lama sekali sebenarnya enggak dinilai lah, walaupun orang masih ya kita tetap peduli dengan lingkungan hidup, enggak bisa dipisahkan dengan lingkungan hidup ya. Dan orang sering anggap ya kita sebagai orang lingkungan karena memang 10 tahunan saya di situ. Sekitar bulan lebih malah mungkin.
2: Baik, ini ada masukan berarti dari Pak Bono nih, Pak Satri ya, terkait dengan program lama sebenarnya yang mungkin bisa jadi solusi di era sekarang ya Pak ya, kalau mungkin diterapkan kembali. Pak Satri, kalau untuk bentuk kolaborasi gitu ya, Tarakan kan juga cukup banyak ya perusahaan-perusahaan yang besar, apakah ada kolaborasi untuk meningkatkan keterjagaan lingkungan kita nih Pak di Kota Tarakan gitu, mengingatkan perusahaan juga pasti punya coverage area ya, punya banyak masa dan lain sebagainya.
1: Kalau untuk kolaborasi ada ya, ada itu. Ada beberapa perusahaan yang kadang mereka juga membantu kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan misalkan kayak penanaman pohon gitu kan. Itu ada. Kemudian juga mengingatkan tadi tuh yang apa tabungan lingkungan itu Pak, kalau di DLH sendiri masih Pak tuh di DLH untuk tabungan lingkungan masih berjalan tabungan lingkungan. Nah saya kurang tahu juga kalau untuk yang di sekolah apakah masih berjalan di sekolah-sekolah sebenarnya. Kalau itu berjalan saya kira itu sudah terjadi pengurangan sampah berapa persen sih dari untuk yang plastik-plastik itu, plastik dan kaleng ya. Kemudian juga buku-buku, kardus itu juga termasuk yang punya nilai ekonomis untuk dari tabungan lingkungan sendiri. Dan itu juga salah satu yang pernah juga kita kerjasama ya Pak ya, untuk tabungan lingkungan itu. Kalau tidak salah dengan Pertamina juga itu, untuk tabungan lingkungan itu. Entah Pertamina atau Medco itu yang saya ingat.
0: Pertamina yang bantu di Kampung 6. Di KSM.
1: Oh, KSM. Oh, yang pengelolaan anu apa? Minyak jelantah ya, Pak ya?
0: Iya, di situ ada tabungan lingkungannya juga.
1: Minyak jelantah
0: dari masyarakat.
1: Ya, termasuk minyak jelantah itu Pak ya, yang untuk ya. Apa? 5 liter minyak jelantah ditukar dengan 1 liter minyak yang masih bagus.
2: Baik.
1: Itu salah satunya itu yang pernah dilaksanakan.
0: Ya. Itu ada juga tabungan lingkungannya dulu.
1: Iya. Kemudian juga kalau yang di belakang Pasar Bom Panjang itu saya ingatkan Pak Bono itu namanya Tiskebal, Pak.
0: Iya.
1: Taman Industri Sampah, pengelolaan berbasis kegiatan lingkungan.
0: Ekonomi berbasis lingkungan.
1: Berbasis lingkungan. Ya. Jadi singkat Tiskebal. Nah itu memang itu sampai sekarang masih berjalan.
2: Ya.
1: Dikelola oleh Pak Jimin.
2: Iya. Iya. Artinya ya, sebenarnya programnya banyak. Mungkin ya, sosialisasi ke masyarakatnya mungkin masih kurang ya Pak Bono ya. Sehingga mungkin masyarakat belum.
0: Dukungan dari pemerintah juga perlu. Tapi sebagai contoh ini tadi, TPS 3R sekarang tidak optimal, ya kan? Dari sejak lama sebesar dengar nggak optimal, karena sekarang tidak dikasih insentif, ya kan?
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya bisa dibalik, ya kan? Karena kalau ini berjalan, sampah yang diangkut kan sebenarnya kecil.
2: Yeah.
0: Jumlah sampah yang diangkut kecil. Kalau kita memaksimalkan di hulunya, tinggal tenaga-tenaga di ini aja diarahkan ke sana. Misalnya dari penyapu kah, dari pembersih parit kah, itu yang digaji itu sekarang untuk di situ. Atau dari pengangkut di TPA-nya, tugas TPA-nya dulu cukup banyak itu. Itu diarahkan di situ. Diarahkan di hulunya, ya, supaya nanti akhirnya sampah yang diangkut itu menjadi kecil.
1: Sedikit.
0: Itu kan ngurangi polusi, ngurangi beban di TPA, ngurangi biaya pengangkutan. Banyak keuntungannya kalau dari hulunya sudah ditangani dengan 3R ya, dengan pemilahan. Dan pemilahan ini harusnya memang ditekankan dari sejak di rumah. Minimal baik, misalnya menjadi organik dan non-organik aja. Minimal. Itu nanti dari petugas itu akan juga dapat manfaatnya. Kalau kita nggak ada tabungan lingkungan, minimal nanti dari petugas KSM itu, dari pengelola TPS 3R, dia langsung udah dapat tuh, misalnya plastiknya dia bisa jual, apa segala macam dia jual.
2: Baik.
0: Sebenarnya, jadi kuncinya sebenarnya di situ. Tinggal ini Pak Satri yang sekarang masih bagaimana kerja kerasnya, seriusnya untuk menekankan misalnya supaya ada pemilihan di hulunya, di tingkat rumah tangga, di tingkat penghasil. Itu kuncinya di situ.
2: Baik. Ini juga masih jadi
0: tambahan lagi nih. Ada anak saya juga sebenarnya yang membuat kerajinan dari daur ulang.
2: Baik.
0: Eco souvenir namanya di Banjaran Bandung. Itu juga ikut membantu ngurangi sampah ya. Dulu di sini ada juga beberapa masyarakat yang buat dulu, tapi enggak keperkembang. Ada yang buat jadi tas dan segala macam, kadang-kadang hanya untuk sekedar pameran biasanya kan. Kurang-kurang berkembang. Tapi minimal tadi untuk industri daur ulang ada pemilahan dari hulu, dan ini aturannya sudah ada. Aturannya sudah ada, perdanya sudah ada kan. Ini tinggal bagaimana pelaksanaan.
2: Baik, ini catatan yang cukup menarik di sore hari ini ya. Dari sampah ini sebenarnya meskipun sampah tetap ada bisa menghasilkan harga seperti yang
0: banyak. Itu kalau truk turun itu berebut tuh pemulung-pemulung di TPA. Saya ada fotonya.
2: Iya, Pak Satri, kondisi real kita di Kota Tarakan ini kan ya, meskipun kita berbicara coverage-nya kan tidak terlalu luas, tapi sampah yang dihasilkan cukup banyak setiap harinya. Kerja ekstra artinya nih DLH nih Pak. Jangka panjangnya apa sih yang mungkin ingin dilakukan DLH? Apakah ada pemanfaatan teknologi misalnya, atau mungkin ada strategi apa yang akan dilakukan nih Pak?
1: Ya, menyambung tadi saran Pak Bruno, memang sebenarnya betul itu yang kita melakukan dari hulu ya. Jadi ketika pemilahan itu sudah terjadi di rumah di hulunya itu sudah bisa mengurangin. Nah, ini yang terjadi ketika sampah itu masuk ke TPS 3R itu sudah tercampur.
2: Baik, dalam satu wadah.
1: Sudah tercampur, sudah plastik sama botol sama kaleng itu sudah tercampur. Akhirnya malah sudah untuk memilahnya itu. Nah, kalau itu misalkan terjadi dari rumah, plastik sendiri, kaleng sendiri, terus organik sendiri, itu mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Dengan mudah kita memilah, kemudian yang dibawa ke tempat penampungan akhir TPA itu, ya mungkin yang sudah sampah yang memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Mungkin itu.
2: Baik. Kedepannya ada mungkin dari DLH sendiri strategi mungkin penggunaan teknologi untuk daur ulang yang lebih optimal, karena di tetangga kita Nunukan itu kan ada mengubah botol plastik jadi pelampung tuh Pak. Nah, kalau di Kota Tarakan sendiri seperti apa kedepannya Pak?
1: Ya mungkin nanti kedepannya seperti itu ya, kita mencoba untuk teknologi untuk mendaur ulang misalkan menjadi pelampung itu. Bisa jadi seperti itu. Kita juga mungkin penambahan armada kali. Jadi semenjak tempat-tempat pengelolaan sampah ini semakin menjangkau, semakin jauh. Dulu kan Tarakan ini cuma Tarakan aja yang masih bisa dipungut sampahnya. Begitu sudah mulai daerah jauh-jauh itu kan. Nah, itu sampahnya mulai meningkat, terus masyarakat juga bertambah. Nah, itu akhirnya meningkatlah jumlah sampah ini. Nah, salah satunya itu yang tadi bilang Pak Bono tadi, yang harus dipilah dari hulunya.
2: Dari hulunya.
1: Supaya tidak terjadi penumpukan, termasuk yang organik. Organik itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk untuk membuat kompos.
2: Kompos.
1: Nah, itu salah satunya.
2: Ya, ya, Pak Bono, terakhir sebelum kita tutup, apa yang mungkin jadi harapan Pak Bono sebagai pemerhati lingkungan gitu ya? apakah juga mengharapkan Tarakan dapat penghargaan lagi kayak dulu? Atau mungkin ada mungkin saran dan masukan yang ingin disampaikan juga pesan kepada masyarakat, Pak, sebagai closing statement, silakan, Pak.
0: Iya, jadi kalau Tarakan ini bersih, kemudian sampahnya terkelola dengan baik, yang pertama mendapatkan manfaatnya itu kita sendiri. Enggak perlu ada misalnya penghargaan pun ya. Itu penghargaan hanya ekses lah. Sebenarnya kita yang membutuhkan. Kalau kota ini menjadi nyaman kita tinggali, indah, kemudian enak kita pandang dan segala macam, itu yang menikmati pertama adalah kita. Itu. Yang kedua, ya saya mengajak untuk kita mari mulai dari diri kita sendiri lah. Saya di rumah itu dari dulu, dari waktu masih di DLH SDA Lisda itu sudah mengkomposkan sampah organik sampai sekarang. Bahkan sekarang sebagian saya pakai untuk pakan ternak karena saya punya ayam sekarang di kampung 6 ya kan. Jadi itu yang bisa dilakukan antara lain dari hal-hal yang kecil ya. Tapi ini kalau kemudian diikuti oleh semua dampaknya akan besar. Kalau semua keluarga misalnya melakukan pemilahan atau pengomposan ya kan, itu sampah yang dibuang itu akan jauh lebih kecil dan nanti akan lebih mudah untuk menjadi daur ulang gitu. Karena sampah organiknya sebagai contoh misalnya kita kelola menjadi kompos, apakah dengan teknologi yang sederhana saja. Saya dulu ada tong, memang bantuan dari Medco itu dulu ya, komposter itu sampai sekarang saya pakai dan masih berfungsi. Sehingga yang saya buang paling sampah-sampah plastik atau sampah-sampah kardus ataupun kaleng gitu. Sebagian pakannya dulu yang jadi kompos juga sekarang malah untuk ayam saya pakai.
2: Baik.
0: Ya, yang bisa dibakar ayam gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi contoh juga.
2: Baik, ya. Terima kasih Pak Bono. Pak Satri, sebagai closing statement dari DLH Kota Tarakan, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya berkaitan dengan sampah, mungkin dengan segala hal yang berkaitan dengan lingkungan kita. Ini Pak, silakan. Ya.
1: Saya setuju dengan Pak Bono tadi. Jadi ada salah satu pengelolaan sampah yang organik di rumah itu dengan metode takakura. Nah, dulu pernah kita sosialisasikan Pak ya. Cuma itu akhirnya mendek semua. Entah itu kenapa tidak berjalan, kita kurang paham juga. Tapi itu adalah salah satu metode untuk mengurangi sampah organik supaya tidak masuk ke pembuangan sampah. Kemudian juga kita bisa melakukan kegiatan misalkan membuat ecobrick. Ecobrick itu membuat sampah menjadi dimasukkan ke dalam botol dan itu bisa dijadikan apa saja. Untuk kreasi-kreasi yang termasuk bilang Pak Bono tadi bisa untuk hiasan atau apa gitu. Kemudian kepada masyarakat, mari kita melakukan hal ini seperti apa yang kata Pak Bono tadi, dari hal yang kecil, dari hal yang kecil, terus kemudian juga mulai dari sekarang, kapan lagi dari sekarang, sehingga kedepannya itu menjadi hal yang menjaga bumi kita menjadi lebih baik. Kemudian lakukanlah penanaman, misalkan apa saja yang bisa kita tanam di sekitar kita, lakukanlah itu. Mungkin itu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Our Power, Our Planet, Green Radio untuk penayangan Sabtu 16 Mei 2026 telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, kita menantikan untuk koneksi ke Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda pada dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Sore hari ini bersama dengan Dita Rania di Samarinda.
0: Baik, Dita Rania, terima kasih. Data kita mungkin salah masuk kali ini ya, Dita.
1: Gak apa-apa.
0: Bagaimana cuaca di Samarinda, Dita?
1: Iya, kabar di Samarinda cuaca mendung ya, masih mendung karena tadi sempat hujan juga. Bagaimana dengan Anda, Amin, di Palangkaraya?
0: Wah, Palangkaraya sempat mendung juga tadi di pagi harinya, tapi cetar nih ke sorenya lumayan panas.
1: Panas ya.
0: Oke, Dita Rania, ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini, informasi terkait Pasar Segiri Samarinda yang tetap ramai selama libur panjang akhir pekan di minggu ini tadi.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Amin. Ya, pendengar, aktivitas perdagangan di Pasar Segiri Samarinda tetap berlangsung padat saat libur panjang akhir pekan, di mana stok cabai dan daging disebut masih terjaga dengan harga relatif stabil. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Suasana Pasar Segiri di Jalan Pahlawan Samarinda Sabtu pagi tetap ramai dipenuhi masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok selama libur panjang Kamis hingga Minggu mendatang. Sejak pagi, lorong pasar dipadati pembeli yang berburu kebutuhan dapur mulai dari sayuran, cabai hingga daging segar. Aktivitas bongkar muat barang juga masih terlihat di sejumlah titik yang salah satu pasar tradisional terbesar di Samarinda itu. Di tengah keramaian pasar, Solihin kepada RI, salah satu pedagang cabai mengatakan pasokan cabai hingga saat ini masih aman karena didukung panen di sejumlah daerah di Sulawesi, selain dari Sulawesi yang distribusi cabai juga datang dari Surabaya, Palu hingga Banjarmasin. Menurut Solihin, kelancaran distribusi antar daerah membantu menjaga ketersediaan stok cabai di Samarinda selama masa libur panjang, sehingga aktivitas perdagangan masih berjalan normal.
3: Jadi keadaan cukup, karena musimnya panen raya kan Sulawesi. Karena tidak ada pembuangan sudah, karena Surabaya banyak juga sekarang keluar. Surabaya, Palu, Banjarmasin keluar semua.
2: Sementara itu pada lapak daging yang berada agak menjorok ke belakang dari area sembako, aktivitas jual beli juga berlangsung ramai. Pedagang melayani pembeli yang mencari daging sapi lokal maupun impor. Salah satu pedagang daging Mukhlis menyebut harga daging lokal relatif stabil di kisaran Rp160.000 hingga Rp165.000 per kilogram tergantung kualitas daging. Sementara perubahan harga lebih sering terjadi pada daging impor.
4: Kalau untuk yang lokal itu Rp160.000 sampai Rp165.000. Harga lokal. Tadi tergantung kualitas daging.
5: Oke.
4: Kalau untuk lokal jarang harga perubahan. Iya. Biasanya turun naik tuh di harga impor. Kalau yang turun naik kalau untuk lokal stabil aja sih harganya.
2: Di tengah aktivitas perdagangan yang terus berlangsung di Pasar Segiri, pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Segiri, yang revitalisasi ini sendiri dimulai dari pemetaan ruang hingga pendekatan kepada pedagang dan penyewa. Namun pelaksananya masih menunggu kondisi anggaran daerah kembali stabil. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
1: Dengan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Aminuddin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, sekarang saya akan mengajak Anda ke kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, rekan saya RP Febrianti. Halo RP, apa kabar?
1: Halo Amin, kabar baik, sedikit lapar. Bagaimana Amin di sana?
0: Wah, ini enak banget gorengan habis ini ya RP ya?
1: Ini ngebakso enaknya karena mendung di sini.
0: Oh ala, cuaca di sana lagi mendung RP. Wah, berbanding terbalik nih Palangkaraya sorenya yang cetar. Tadi pagi yang lumayan mendung.
1: Oh, ya. Di sini mendung. Yuk kita cepet-cepet yuk. Kita mau makan bakso di sini.
0: Baik, RP, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ini terkait sebenarnya dari Malinau ya, Amin. Ini terkait peningkatan kuota haji.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Amin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Pemerintah Kabupaten Malinau berharap kuota keberangkatan jemaah haji daerah dapat segera kembali normal setelah mengalami penurunan drastis menjadi hanya 2 orang pada tahun 2026. Laporannya disampaikan Ading Revlin.
2: Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang.
3: Kuota keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Malinau pada 2026 hanya 2 orang. Pemerintah Kabupaten Malinau berharap jumlah tersebut dapat kembali meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan kuota haji Malinau sebelumnya rata-rata

0: Organisasi.
1: Ya, ini tetap setiap tahun kita lakukan. Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang. Kalau dua ini bukan ringan dalam pembiayaan, tapi berat dalam upaya kita untuk bisa tahun berikutnya itu kita kembali ke kuota yang ada.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malinau, Umar Maya, menjelaskan dua jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas cadangan pada tahun 2025. Umar mengatakan, kuota murni untuk Malinau pada tahun 2026 hingga 2027 tercatat kosong.
3: Dan alhamdulillah di antara ribuan orang Malinau yang ingin berangkat haji yang terpilih dua orang. Karena mereka ini dua orang yang terpilih karena cadangan yang melunasi di tahun kemarin.
4: Sebenarnya untuk kuota murni 2026-2027 kosong, kecuali prioritas lansia.
2: Namun jumlah keberangkatan diproyeksikan meningkat secara bertahap pada tahun berikutnya, yakni 9 orang jemaah pada tahun 2028, 24 jemaah tahun 2029, dan di tahun 2030 meningkat menjadi 65 orang. Yang menegaskan sistem penetapan kuota haji saat ini tidak lagi berdasarkan alokasi tetap per kabupaten, melainkan menyesuaikan masa tunggu dan jumlah pendaftar secara nasional. Perubahan sistem penetapan kuota tersebut menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah keberangkatan jemaah haji asal Malinau pada tahun 2026. Adi Refrin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Amin.
6: Baik, terima kasih rekan RP dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, kabar baik. Gimana di sana kabarnya?
0: Wah, baik juga. Cuaca di Nunukan bagaimana? Apakah sama mendung kayak Tarakan hari ini?
1: Kalau di Nunukan berawan aja sih, cuma tadi sempat hujan. Jadi untuk yang mau malam mingguan aman sih nanti.
0: Aman ya, berarti nggak kenyapi tadi mau ngebakso juga aman ya.
1: Iya benar banget.
0: Baik, Arista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina.
0: Baik, silahkan informasi Anda selengkapnya, Arista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar, ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK golongan A1 menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Kerja Nunukan. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan A1 menjadi perhatian Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara. Petugas Balai Karantina saat ini selalu siaga mencegah masuknya hama yang belum ada di Indonesia, namun telah terdeteksi di wilayah Malaysia, mengingat posisi Nunukan yang berbatasan langsung secara darat dan laut. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nor mengingatkan adanya ancaman jenis tungau merah dan tungau kelapa lainnya. Hama tersebut sangat berbahaya karena ukurannya yang tidak kasat mata, sehingga seringkali tidak disadari oleh warga yang membawa bibit tanaman dari luar negeri secara ilegal melalui pelabuhan atau jalur tikus.
3: Hama dan penyakit yang memang golongan OPTK A1 yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa. Karena itu belum diindikasi belum ada di Indonesia, Pak. Cuma sudah ada di serang daerah Malaysia, okay. Yang kita jaga.
2: Resiko tersebut mengintai para petani kelapa pandan yang sedang dikembangkan secara luas di wilayah Nunukan dan Sebatik. Tungau merah dapat menyerang jaringan daun hingga

0: berubah menjadi kemerahan dan layu. Jika tidak diantisipasi, serangan dapat menyebabkan kematian pada pohon kelapa atau membuat tanaman berhenti berproduksi dalam waktu singkat. Selain kelapa, sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah juga berada di zona bahaya. Berbagai jenis hama golongan palmae yang bersifat invasif dapat mengganggu proses pembuahan. Karena itu, perlindungan terhadap sawit menjadi fokus pencegahan agar stabilitas hasil panen petani dan perusahaan di Kalimantan Utara tetap terjaga. Effendi mengajak masyarakat belajar dari sejarah kelam komunitas kakao di Sebatik yang pernah berjaya namun hancur akibat penyakit busuk pangkal batang. Penyakit tersebut masuk melalui bibit ilegal yang dibawa dari luar negeri tanpa sertifikasi karantina. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke rekan Amin di Palangkaraya.
2: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya akan mengajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Halo Mada, selamat sore. Gimana kabarnya dan cuaca di Banjarmasin hari ini?
1: Sore juga Bang Amin. Kabar kita bersama rekan di studio sehat alhamdulillah. Nah, untuk cuaca di luar sih tadi siang habis hujan. Ini sih berawan lah ya. Saya mau ikut ngebakso tadi.
0: Kita ketarakan dulu nih Mada ikut bakso sama Kak Apri ya.
1: Tapi beneran pas banget Bang Amin, nanti habis ini ada bakso di depan.
0: Wah. Oke lah ya, kalau begitu saya cari bakso juga habis ini berarti ya.
1: Harus, walaupun panas kayaknya di Palangkaraya ya.
0: Sangat cetar sore harinya. Baik, Yomil Mada, informasi apa dari Banjarmasin?
1: Oke, dari Banjarmasin ini terkait dengan persiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin, Bang Amin.
0: Baik, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempersiapkan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Sejumlah fasilitas dan sistem pendukung kini mulai dibatangkan agar kawasan tersebut siap digunakan sebagai ruang publik baru. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Terbaru sejumlah SKPD bersama perusahaan daerah juga melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi optimal. Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toy mengatakan hingga saat ini pengelolaan kawasan masih menunggu penunjukan resmi dari gubernur. Ia menjelaskan peninjauan bersama menjadi bagian penting sebelum kawasan dibuka secara menyeluruh, agar seluruh fasilitas, sistem pendukung, dan kenyamanan pengunjung benar-benar siap digunakan.
3: Dari PU secara pekerjaan sudah selesai. Memang menjadi problem itu masalah pengelolaannya, karena kalau dibuka tanpa persiapan yang matang,
2: Sementara Direktur Utama PT Bangun Banua Kalsel, Apri Zaldi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan arahan gubernur dalam mengelola kawasan tersebut. Ia menyebut pihaknya tengah menyiapkan konsep pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi, baik dari sektor pariwisata maupun pemberdayaan UMKM.
3: Ini memang sudah ada arahan dari Pak Gubernur untuk menjadi badan pengelola dari area 0 km ini. Hari ini tadi kita juga bersama Pak Gubernur langsung meninjau sesuai dengan PUPR. Jadi rencananya nanti kalau memang secara kesiapan ini sudah bisa dilaksanakan, kita akan jalankan. Yang jelas kami saat ini sudah menyiapkan konsep untuk bagaimana badan pengelola itu nanti.
2: Berdasarkan data Dinas PUPR Kalsel, Tugu 0 km memiliki tinggi mencapai 99 meter dengan 6 lantai dan berdiri di atas lahan seluas lebih 17.000 meter persegi. Pemprov Kalsel berharap seluruh kesiapan pengelolaan dapat segera rampung sehingga ikon Kalimantan Selatan yang baru itu bisa dibuka dan dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik baru di Kota Banjarmasin.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Mada, informasi Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Peserta terdiri dari perwakilan pengurus Aisyah se-Kalimantan Tengah dan juga mahasiswa. Selengkapnya, rekan saya Edi Suroso menurunkan laporannya.
1: Tentu tindak lanjutnya mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non litigasi.
2: Dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-109, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu peserta pelatihan paralegal, Tisan Arafat, mengaku secara keseluruhan menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.
3: Ini kan dua hari kegiatan, mungkin kami full ikut kegiatan dan ini akan menjadi bahan dasar kami turun ke lapangan untuk mengadvokasi para masyarakat, terutama masyarakat yang buta dengan hukum, yang tidak tahu ketika bahwa ada bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Okay. Karena ini kegiatan yang sangat bagus untuk kami, khususnya untuk mahasiswa maupun untuk para peserta yang dari PWA dan PDA Aisyah se-Kalteng.
2: Tisan menambahkan, setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari, ilmu yang diperoleh akan menjadi dasar saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, khususnya warga yang masih minim pemahaman tentang hukum. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah. Sementara itu, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah Sanawiyah mengatakan, melalui pelatihan ini, para peserta dipersiapkan untuk mampu melakukan mediasi terhadap masyarakat yang mengalami sengketa atau konflik.
1: Tindak lanjutnya, mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non-litigasi. Non-litigasi ini bisa bantuan hukum, di penyuluhan hukum, dan penelitian, sebenarnya non-litigasi namanya.
2: Okay.
1: Kalau untuk Pusbantuan Aisyah Kalimantan Tengah tidak hanya menangani perkara perempuan dan anak, tetapi juga perkara-perkara, hampir semua perkara itu masuk ke Pusbakum.
2: Selain itu, mereka juga dibekali kemampuan menangani perkara non-litigasi dan diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Di tempat sama, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Bidang Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup Istani mengatakan, peserta pelatihan paralegal yang baru mengikuti pendidikan masih berada pada tahap awal atau amatir. Menurutnya, pada tahap tersebut, para peserta sudah mampu melaksanakan tugas, namun masih memerlukan pendampingan dalam praktek di lapangan.
4: Karena mereka baru dilatih, tentu saja yang saya bilang itu masih amatir. Amatir ini kan orang yang mampu melaksanakan tugasnya tapi harus didampingi. Tapi nanti kalau dia sudah mampu naik kelas, itu yang disebut dengan paralegal handal. Artinya dia mampu melaksanakan tugas sendiri. Kalau dia diberi tugas, siap dan mampu melaksanakan sendiri. Nah, tentu dia nanti juga akan naik kelas, akan menjadi paralegal yang profesional.
2: Ia menambahkan, jenjang pengembangan tersebut dimulai dari amatir, kemudian handal hingga profesional, bahkan tidak menutup kemungkinan paralegal yang telah berpengalaman nantinya dapat menjadi advokat atau kuasa hukum terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan dari Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Om Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada sore hari ini. Saya Rejita Bayu yang akan menemani malam minggu Anda untuk mengudara hingga nanti pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi serta lagu-lagu pilihan yang akan menemani malam minggu Anda di edisi 16 Mei 2026 ya. Dan tentunya bagi Anda yang saat ini sedang bersantai di rumah atau mungkin sedang dalam perjalanan atau sedang melakukan kegiatan olahraga, tentunya kami akan memberikan lagu-lagu terbaik untuk menemani sore hari Anda. Dan untuk menemani sore hari Anda di sore hari ini, langsung saja kembali kami hadirkan lagu dari Kavenda dengan Andai Aku Bisa Taklukkan Hatimu. Tetap di Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1061 koperasi desa Merah Putih di Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Program itu ditujukan memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan. Peresmian koperasi menjadi agenda utama kunjungan kerja Presiden di sejumlah daerah Jawa Timur. Pemerintah mendorong koperasi desa menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih disiapkan untuk mengintegrasikan sektor pertanian, perdagangan, dan pelayanan masyarakat desa. Pemerintah berharap koperasi mampu memperluas akses ekonomi hingga tingkat kelurahan. Presiden tiba di pangkalan TNI AU Iswayudi, Kabupaten Magetan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan sejumlah pejabat daerah. Program koperasi desa dinilai penting menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global saat ini. Pemerintah menargetkan penguatan sektor ekonomi rakyat melalui kelembagaan koperasi modern. Selain meresmikan koperasi desa, Presiden juga dijadwalkan menghadiri panen raya jagung di Kabupaten Tuban. Agenda itu menjadi bagian penguatan ketahanan pangan nasional dan ekonomi pedesaan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga update informasi lainnya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Satu lagu dari Siska Salman dengan Ampuni Aku, featuring Dimas. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga menutup rangkaian Nuansa Musik Islami kita pada sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Kita menuju ke informasi selanjutnya pendengar, di mana Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong petani tebu untuk ikut memiliki saham di pabrik gula nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar petani dalam industri gula nasional. Menurut Ferry, salah satu strategi yang tengah didorong pemerintah yakni membuka peluang kepemilikan saham koperasi pada pabrik gula di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara dan PT Raja Wali 1. Ia menilai KPSTR memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya di sektor pergulaan rakyat. Selain menjadi wadah kelembagaan petani, koperasi juga dinilai mampu menciptakan sistem usaha yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ferry juga menekankan pentingnya penguatan kesejahteraan petani melalui tata kelola koperasi yang profesional berbasis anggota. Dengan pola tersebut, petani tidak hanya berstatus produsen, tapi juga menjadi bagian dari pemilik usaha. Ferry meminta lembaga pengelola dana bergulir, koperasi dan UMKM atau LPDB koperasi, menyiapkan skema pembiayaan bagi sektor tebu rakyat. Menurutnya, pembiayaan koperasi tidak harus selalu bergantung pada jaminan sertifikat tanah, tapi juga dapat memanfaatkan aset produktif. Sementara Direktur Utama PT Raja Wali 1, Dianto, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan KPSTR Kabupaten Malang. Ia menyebut kolaborasi tersebut menjadi langkah positif untuk memperkuat industri gula nasional berbasis kemitraan petani. Ketua Umum KPSTR Kabupaten Malang, Hamim Kolili, menegaskan pihaknya siap menjaga eksistensi koperasi di tengah tantangan industri gula nasional. Ia menyebut loyalitas petani tebu menjadi kekuatan utama koperasi. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: perhatian. Panggilan terakhir.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri telah memiliki 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ribuan SPPG tersebut disiapkan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kapolri mengatakan keberadaan SPPG menjadi bagian dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diharapkan memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Menurut Kapolri, ribuan SPPG tersebut terdiri dari berbagai tahapan operasional yang sedang berjalan di lapangan. Sebanyak 736 SPPG telah beroperasi dan melayani masyarakat di sejumlah daerah. Selain itu, sebanyak 172 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional sebelum mulai digunakan masyarakat. Sementara 468 SPPG lainnya masih berada pada tahap pembangunan infrastruktur. Kapolri menegaskan seluruh SPPG Polri juga memperhatikan standar keamanan dan kelayakan pangan sesuai ketentuan berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas serta keamanan makanan bagi masyarakat penerima manfaat. SPPG Polri disebut telah memiliki sejumlah sertifikasi terkait keamanan pangan dan standar pelayanan kesehatan masyarakat. Sertifikasi tersebut menjadi bagian penerapan prinsip food safety secara konsisten. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, pengelola Taman Margasatwa Ragunan memprediksi jumlah pengunjung selama libur panjang kenaikan Isal masih mencapai 120 ribu orang. Tingginya minat masyarakat berwisata membuat lonjakan pengunjung terjadi signifikan dibanding akhir pekan biasa. Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan rata-rata kunjungan selama 4 hari libur diperkirakan mencapai 30 ribu pengunjung per hari. Menurut Wahyudi, jumlah pengunjung pada Sabtu ini meningkat tajam meski cuaca mendung sejak pagi. Hingga siang hari, jumlah pengunjung sudah mencapai 25 ribu orang atau melonjak sekitar 75% dibanding Sabtu biasa. Untuk mengantisipasi cuaca hujan, Wahyudi telah mengimbau pengunjung menyiapkan perlengkapan pribadi selama berwisata di kawasan Ragunan. Selain wisata siang, Wahyudi juga mengatakan bahwa Ragunan juga tetap membuka layanan wisata malam selama libur panjang. Wahyudi menjelaskan program Night at Ragunan Zoo beroperasi setiap Selasa hingga Sabtu malam dengan fasilitas kendaraan operasional buggy car. Sementara itu, pengelola memastikan kapasitas parkir masih mencukupi untuk menampung kendaraan pengunjung. Area parkir disiapkan di sejumlah titik kawasan timur hingga selatan Ragunan dan belum meluber ke jalan raya sekitar lokasi wisata. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Kabupaten Biak Numfor di tahun 2026 akan mendapat bantuan kemasyarakatan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi bantuan Presiden tersebut berasal dari Biak Numfor berjenis Limousin Cross dengan bobot mencapai 850 kg milik Haji Abdurrahman. Kemudian Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Daerah Bambang Hayanto, mengatakan bahwa bantuan sapi kurban Presiden ini menjadi perhatian karena memiliki ukuran besar dan kualitas unggul. Jenis Simmental Cross berbobot 850 kg. Sapi ini telah diidentifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, sehingga sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, yaitu baik aspek kesehatan, bobot badan, dan umur ternak. Daerah Bambang menambahkan kehadiran sapi bantuan Presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, namun juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan. Wakili Pemda Biak Numfor, Daerah Bambang Hayanto, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Papua dengan 8 kabupaten dan 1 kota tahun ini mendapatkan bantuan sapi kurban. Selaku peternak sapi, Haji Abdurrahman merasa bersyukur dengan sapi miliknya yang kembali terpilih menjadi sapi kurban bantuan Presiden. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini ketol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia tapi tidak ada yang beli, tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam, sekarang operasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri, dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
5: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Elia.

Harjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan.

0: Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah berumah kuih, sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan, terus dijaga. Nah itu juga, karena kami haram, tentu juga sesungguhnya yang haram sendiri, karena selama di pesawat, ini perlu untuk selamat jangan ada ajar-ajar air yang perlu jaga dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim Kesehatan Haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di Kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah ini persiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali

0: ke Partai Pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
1: Yeah, I'm confident that we'll get.
2: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
2: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
0: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Marion Jola dengan Menangis Tanpa Air Mata, pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Namun jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya juga akan kami hadirkan satu mini drama pada pukul 21, dilanjutkan dengan Ngobras serta Ruang Rindu pada pukul 22 dan ditutup dengan rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Michelle Judit dengan Tentang Kau dan Aku. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Mela Bilqis dengan terluka pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti mendukung evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme LCC 4 pilar MPR RI. Ia menilai persoalan utama terletak pada kesiapan dewan juri. Ia juga meminta penyelenggara membuat aturan teknis yang lebih rinci. Menurutnya prosedur keberatan peserta harus tertulis jelas dalam perlombaan. Ia menilai lomba seharusnya tidak hanya mengutamakan hafalan materi 4 pilar. Tidak hanya itu, ia juga mendorong adanya soal analisis yang melatih kemampuan berpikir peserta. Lebih lanjut, ia menekankan agar soal perlombaan sebaiknya tidak hanya berisi hafalan materi 4 pilar. Baginya, keterlibatan akademisi diperlukan agar penilaian terhadap jawaban peserta dapat dilakukan secara lebih objektif dan komprehensif. Sebelumnya, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto merespon tanggapan SMA 1 Pontianak. Sekolah tersebut menolak mengikuti final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar Tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026. Ia menjelaskan pihak SMA 1 Pontianak memang sudah menyampaikan langsung penolakan itu kepada MPR tadi pagi. Ia menjelaskan MPR memilih untuk menghargai penolakan dari SMA 1 Pontianak tersebut. Ia mengatakan pimpinan MPR akan berdiskusi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan pekan depan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Kupang dengan judul Satu Botol, Satu Perubahan.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
1: Eh, sudah dek. Biar Bapak saja, nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai, nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: anak-anak. Sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Jadi kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekrap, Tuku Rifki Harsya, mengapresiasi penyelenggaraan Deep and Extreme Indonesia 2026. Ia menilai ajang eksibisi olahraga petualangan atau adventure sports ini memperkuat eksistensi brand lokal Indonesia. Menurutnya, DXI memiliki peran strategis bagi industri

outdoor dan adventure yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Dengan lebih dari 137 peserta dari dalam dan luar negeri, DXI 2026 menjadi panggung produk lokal menunjukkan kualitasnya. Ajang yang ke-18 kalinya berlangsung ini juga membuka peluang pelaku usaha kreatif memperluas akses pasar internasional. Mengusung tema Dare to Explore, Wave of Collaboration DXI 2026 menghadirkan pengalaman bagi pecinta aktivitas luar ruang dan olahraga ekstrim. Beragam aktivitas mulai eksplorasi bawah laut hingga olahraga beradrenalin tinggi disajikan dalam satu ruang terpadu. Direktur Dian Raven Solution, Rahadian Nasidik, menilai DXI 2026 membuka akses pasar lebih luas bagi produk lokal. Menurutnya, dukungan Kementerian Aircraft menjadi faktor kunci melalui pembinaan dan fasilitas akses penjualan termasuk ke pasar internasional. Kolaborasi pemerintah dan ekosistem melibatkan industri, komunitas, akademisi, media, dan investor menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Sinergi memungkinkan terciptanya inovasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, serta akselerasi transformasi ide menjadi produk bernilai tinggi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda pecinta game konsol ya. Kabar soal penundaan Grand Theft Auto atau GTA 6 yang sempat ramai di media sosial dipastikan tidak benar. Pihak internal Rockstar Games menyebut rumor tersebut tidak masuk akal. Melansir dari CBR, isu ini muncul setelah beredar klaim bahwa GTA 6 belum memiliki fitur save atau load. Hal itu disebut menjadi alasan game ditunda. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh pihak dalam Rockstar. Rockstar menegaskan pengembangan GTA 6 masih berjalan sesuai rencana. Hingga saat ini jadwal rilis game tersebut belum berubah. Di tengah rumor itu muncul spekulasi lain dari mantan engineer Rockstar, Rob Carr, yang menduga tim pengembang kemungkinan membangun ulang Rage Engine. Menurutnya hal ini wajar mengingat lamanya proses pengembangan. Selain itu teknologi game juga sudah jauh berkembang sejak GTA 5 dirilis. Para gamer sendiri sudah menunggu GTA 6 selama bertahun-tahun. Game ini memang sempat beberapa kali mengalami penundaan. Update terakhir menyebutkan bahwa GTA 6 dijadwalkan rilis pada 19 November 2026. Meski begitu, kemungkinan perubahan tetap ada hingga mendekati tanggal tersebut. Di sisi lain, aturan baru di Australia juga menjadi sorotan. Regulasi ini mewajibkan verifikasi usia untuk mengakses konten dewasa. Aturan tersebut bisa berdampak pada akses game seperti GTA 6, pelanggaran bahkan bisa dikenakan denda besar. Terlepas dari itu, antusiasme penggemar masih sangat tinggi. Bocoran terbaru menyebut, peta game akan jauh lebih luas dibandingkan GTA 5. Selain itu, interaksi NPC juga dikabarkan lebih realistis. Hal ini diharapkan membuat pengalaman bermain semakin imersif. Dengan berbagai pembaruan tersebut, GTA 6 diprediksi menjadi salah satu rilisan terbesar. Para gamer pun masih menunggu kepastian peluncurannya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit saat panen raya jagung di Tuban, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Agenda tersebut juga dirangkaikan groundbreaking 10 gedung ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kapolri mengatakan pembangunan SPPG dilakukan untuk terus memperkuat dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut juga bertujuan memperluas jangkauan pelayanan pembangunan gizi masyarakat Indonesia. Menurut Kapolri, keberadaan SPPG diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program tersebut menjadi bagian penguatan pelayanan gizi nasional di berbagai daerah. Selain memperluas pelayanan, Polri juga memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga food security dan kualitas makanan penerima manfaat. Kapolri menjelaskan SPPG Polri telah memiliki sejumlah sertifikasi berkaitan dengan keamanan pangan dan standar kesehatan masyarakat. Sertifikasi tersebut diterapkan secara konsisten pada seluruh fasilitas pelayanan gizi Polri. Sebelumnya, Kapolri mengungkapkan hingga saat ini Polri telah memiliki total 1.376 SPPG di berbagai daerah Indonesia. Ribuan fasilitas tersebut berada dalam berbagai tahapan operasional dan pembangunan. Sebanyak 736 SPPG telah beroperasi dan melayani masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia hingga saat ini. Selain itu, 172 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional. Sementara itu, sebanyak 468 SPPG lainnya masih berada dalam tahap pembangunan di berbagai daerah Indonesia. Seluruh SPPG tersebut diproyeksikan mampu melayani jutaan penerima manfaat program MBG. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada Stacy Rian dengan Fall in Love Alone.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Satu lagu dari Radiohead dengan High and Dry. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan tentunya membuka ruang rindu kita pada malam hari ini. Di belakang Radiohead juga ada Bryan Adams, Rod Stewart dan Sting juga dengan All for Love yang dirilis di tahun 1996. Kita akan bahas sedikit mengenai Radiohead, ya, adalah sebuah grup musik eksperimental rock alternatif asal Britania Raya yang terbentuk pada tahun 1985. Band ini terdiri dari Tom York sebagai vokal utama, Johnny Greenwood sebagai gitar, kemudian ada Ondes Martenet, Glockenspiel, Ed Broeren, kemudian ada Colin Greenwood, dan juga Phil Selway. Radiohead merilis single pertama mereka, Creep, pada tahun 1992. Pada awalnya lagu ini tidak sukses, tetapi menjadi hits di seluruh dunia beberapa bulan setelah rilisnya album debut mereka, Pablo Honey, di tahun 93. Popularitas Radiohead naik di Britania Raya dengan rilisnya album

buat bingung pendengarnya, kemudian mendapatkan pujian luas dari para kritikus musik. Hail to the Chief di tahun 2003, sebuah campuran rock yang didominasi gitar, elektronik, dan lirik-lirik yang terinspirasi dari perang, adalah album terakhir band ini untuk label rekaman mayor mereka. Radiohead secara independen merilis album ketujuh mereka, In Rainbows, di tahun 2007, yang awalnya sebagai unduh digital di mana para pelanggan bisa menetapkan harga mereka sendiri, dan selanjutnya dalam format fisik yang sukses dalam kritik dan tangga album di seluruh dunia. Radiohead merilis album ke-8 mereka, The King of Limbs, di tahun 2011 dalam format yang beragam. Pada Mei 2016, setelah mengeluarkan 2 single, Radiohead merilis album ke-9 mereka, A Moon Sepul. Pada 2011, Radiohead telah menjual lebih dari 30 juta album di seluruh dunia. Penghargaan yang mereka dapatkan termasuk 6 Grammy Awards dan 4 Ivor Novello Awards. 7 single Radiohead telah mencapai peringkat 10 besar di UK Singles Chart, yaitu Creep, Street Spirit, Paranoid Android, Karma Police, No Surprise, Pyramid Song, and Dare Dare di tahun 2003, Creep and Nude 2008, dan merupakan lagu mereka yang berhasil masuk peringkat 40 besar di Billboard Hot 100 Amerika. Rolling Stone menyebut Radiohead sebagai salah satu dari 100 artis terhebat sepanjang masa, dan membaca Rolling Stone memilih mereka sebagai artis terbaik kedua dekade 2000-an. 5 album Radiohead telah dimasukkan dalam daftar 500 album terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone, dan band ini adalah artis yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah Mercury Prize dengan 5 nominasi. Mereka dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame per tahun 2019. Informasi mengenai Radiohead tersebut mendengar kami kutip dari laman wikipedia.org. Dan selanjutnya ada lagu dari Lenny Kravitz dengan It Ain't Over Till It's Over.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Boyzone dengan Words. Pendengar baru saja berlalu dari ruang randa, Michael English dengan Do You Believe in Love dan juga Lenny Kravitz juga telah menemani ruang randa. Kita akan bahas sedikit mengenai Lenny Kravitz atau Leonard Albert Kravitz. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu, musisi, produser rekaman dan aktor Amerika yang lahir pada 26 Mei 1964. Kravitz merilis album debutnya Let Love Rule pada tahun 1989. Hal ini menandai dimulainya karir musik yang ditandai dengan perpaduan rock, funk, reggae, hard rock, soul, dan juga R&B. Kravitz telah memiliki single hit termasuk It Ain't Over Till It's Over di tahun 1991 dan Again di tahun 2000. Masing-masing mencapai 10 besar di tangga lagu Billboard Top 100. Hit lainnya termasuk Let Love Rule di tahun 1989, Always on the Run 1991, Are You Gonna Go My Way 93, Play Away 98 dan American Woman pada tahun 1999. Masing-masing mencapai 10 teratas di tangga lagu alternatif airplay. Kravitz telah menangkan beberapa penghargaan termasuk Grammy untuk penampilan vokal rock pria terbaik yang diterimanya 4 tahun berturut-turut dari tahun 99 hingga 2002. Memecahkan rekor kemenangan terbanyak dalam kategori itu dan mencetak rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam satu kategori oleh pemain pria. Kravitz telah menjual lebih dari 40 juta album di seluruh dunia dan menduduki peringkat 93 dalam 100 artis hard rock terhebat versi VH1. Selain karir musiknya, Kravitz telah berakting dalam film termasuk Precious di tahun 2009 dan dua bagian pertama dari seri film The Hunger Games. Selain itu, ia juga mendirikan studio kreatif Kravitz Design Incorporation, Kravitz. Sebelumnya menikah dengan Lisa Bonet dan memiliki seorang putri, Zoe Kravitz. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman Wikipedia.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: really do.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar.

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budaya.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini Sabtu, 16 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4 Tarkan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, edisi Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk pendengar RRI 97,9 MHz hadir kembali menemani Anda. Dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Dan untuk Anda di hari Minggu yang cerah ini di lembar ke-17 Mei 2026. Hadir kembali menemani Anda dengan serangkaian acara yang luar biasa untuk hari ini. Tetap bersama kami di RRI program Satu Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Adon, Yesus berikan hidupnya.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

pakai mata.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

Pendengar RRI Program Satu, kanal informasi dan inspirasi masih di 97,9 MHz menemani Anda di RRI Program Satu Tarakan. Baiklah pendengar, dari miliknya Amir, aku jatuh cinta akan menemani Anda. Dan selamat pagi untuk hari ini, semangat ya hari minggunya pendengar. Walaupun hari minggu, tapi banyak aktivitas yang mungkin membuat Anda lebih sibuk daripada hari-hari biasanya. Karena seperti hari biasa, udah sibuk di luar rumah, udah sibuk bekerja, udah sibuk aktivitas dari kemarin-kemarin ya. Walaupun tanggal merah, tetap harus bekerja, tetap semangat aja. Hari ini kayak harus beres-beres rumah, terus juga cuci pakaian yang memang harus mau digunakan pada saat beraktivitas besok Senin. Semangat lagi untuk melakukan aktivitasnya. Pendengar, satu lagu dari miliknya Amir, aku jatuh cinta, akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: aja.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
2: Tarakan pagi ini menghadirkan Reliki Pagi.
3: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
4: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
5: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
2: Berita Kaltara.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
7: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
8: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
2: Sapa Kaltara.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
10: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
11: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: ada rambutnya sih. Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya. Nih, lihat. Kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya. Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Dengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI 97,9 MHz. Pendengar, saatnya kita nantikan berita sepekan olahraga. Tetap bersama kami di 97,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Berita sepekan olahraga pagi ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan di antaranya. Sejumlah cabang olahraga akan membuka sistem turnamen terbuka Sekaltara pada Bupati Malinau Cup 2026 awal Juli. Perkuat, ukuah, dan pengembangan potensi olahraga, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Tarakan, gelar Liga Santri 2026. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan olahraga pagi ini. Inilah berita sepekan olahraga selengkapnya dibacakan oleh Diti Hanggreni.

0: Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, sejumlah cabang olahraga akan membuka sistem turnamen terbuka Sekaltara pada Bupati Malinau Cup 2026 awal Juli.
1: Ada beberapa yang nanti akan open Kaltara, ada mungkin nanti yang khusus Malinau, nanti disesuaikan dengan beberapa cabor.
2: Ketua KONI Kabupaten Malinau, Dr. Erna Silvanus, SPI MMMH mengatakan, pada penyelenggaraan turnamen Bupati Malinau Cup BMC 2026 yang dijadwalkan pada awal Juli mendatang, diikuti setidaknya 20 cabang olahraga. Dari 20 cabang olahraga yang akan menggelar pertandingan, nantinya ada beberapa cabang olahraga yang membuka pertandingan secara terbuka se-Kalimantan Utara. Sedangkan sebagian cabur lagi menggelar pertandingan yang dikhususkan hanya untuk para atlet Kabupaten Malinau saja.
1: Ya, ada beberapa yang nanti akan open Kaltara, ada mungkin nanti yang khusus Malinau, nanti disesuaikan dengan beberapa cabur. Dan ini nanti di tahun ini, seluruh penyelenggaraan ini murni nanti dari KONI bersama-sama dengan cabur, yang bersama-sama juga dari Dinas Dispora. Yang sebelumnya juga memang pada saat berapa tahun yang lalu sepenuhnya Dispora, memang ketuanya kebetulan juga saya, jadi nanti tidak mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan. Ya, harapan kita mungkin seluruh atlet yang berada di wilayah Malinau maupun nanti suatu ketika Open Kaltara untuk bisa sama-sama uji tanding, menunjukkan prestasi kita dalam event ini. Ya, harapan kami semua bisa ikut terlibat.
2: Ya. Meski demikian, Erna Silvanus juga tetap menekankan kepada para atlet Malinau untuk tetap mempersiapkan diri dengan terus berlatih dan mematangkan kemampuan dan mental untuk persiapan pada turnamen BMC 2026 ini.
1: Ya, pertama, masing-masing cabur sudah tahu bahwa pelaksanaan BMC ini akan dilaksanakan. Dan mereka antusias karena kewenangan penuh ada di cabur dan sambil mereka juga ingin melihat kira-kira gimana progres pembinaan baik maupun atlet maupun wasit di Malinau. Harapan kita BMC ini sebagai ajang pemanasan lah sebelum kita menuju Porprov 2026.
2: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkuat ukhuwah dan potensi pengembangan olahraga Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Tarakan gelar Liga Santri 2026.
1: Karena ini adalah Liga Mandiri dan ini tidak mengait dengan provinsi, ya ini untuk di Kota Tarakan.
2: Sebagai upaya pengembangan potensi generasi muda di lingkungan masjid dan pesantren, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau LPPTKA DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Tarakan menggelar Liga Santri Kota Tarakan 2026 mulai tanggal 14 Mei dan 16 Mei 2026. Ketua BKPRMI Tarakan Kamal SAMPD melalui Direktur LPPTKA Muhammad Maliki Esko mengungkapkan, liga ini pihaknya mulai dari penyisian di tiap kecamatan dengan mengambil 4 unit dari tiap kecamatan untuk berlaga di tingkat kota. Selanjutnya di kota, pihaknya adakan pada 14 Mei dan finalnya di tanggal 16 Mei 2026. Pada babak penyisian di tingkat kota, diikuti 16 unit binaan LPPTKA BKPRMI sebanyak 4 unit binaan akan melaju ke babak final. Untuk unit binaan yang masuk final yakni unit Sabilul Mutakin dari Kecamatan Tarakan Utara, lalu A'ah Sunnah dari Kecamatan Tarakan Timur, kemudian unit Nur Iman dari Kecamatan Tarakan Barat, dan Khairul Ummah dari Tarakan Barat juga. Ia mengungkapkan Liga Santri ini merupakan piala bergilir yang akan menjadi agenda rutin LPPTKA BKPRMI Tarakan setiap tahunnya. Maliki mengungkapkan tujuan strategis Liga ini berfokus pada pengembangan potensi generasi muda di lingkungan masjid dan pesantren berdasarkan misi organisasi dan pola kegiatan serupa.
1: Karena ini adalah Liga Mandiri dan ini tidak mengait dengan provinsi, ya ini untuk di Kota Tarakan. Kemungkinan suatu saat nanti, wallah alam, bila nanti ada sambutan dari wilayah, syukur-syukur sampai pusat, ya kita sebagaimana festival anak soleh, ya bisa sampai ke pusat. Namun ini kan belum. Ya sementara kita piala bergilir untuk LPPTK BKPRMI Kota Tarakan. Jadi ini piala bergilir LPPTK BKPRMI Kota Tarakan.
2: Lanjut Maliki, ajang ini juga sebagai wadah untuk mengidentifikasi santri yang memiliki bakat luar biasa di bidang olahraga khususnya sepak bola atau futsal. Bibit unggul ini diharapkan dapat dibina lebih lanjut untuk mewakili Kota Tarakan di tingkat provinsi maupun nasional. Diterangkan Maliki, melalui Liga Santri ini menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa santri adalah generasi yang multidimensi, tidak hanya cakap dalam ilmu agama, tetapi juga mampu berprestasi di bidang non-akademik seperti olahraga. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Turnamen biliar Bopsi Cup 1 diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga...
2: Turnamen biliar Bopsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Kaltara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan turnamen tersebut diharapkan menjadi barometer kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi Porprov maupun event olahraga lainnya.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk di luar wilayah Kalimantan Utara dari Kabupaten Berau. Sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Malinau. Dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet biliar Bulungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti pekan olahraga di tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
2: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan Bulungan Unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
1: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan KONI Kabupaten Bulungan tahun 2026 ini, Pak. Tahun 2026 kita ada namanya program Bulungan Unggul. Bulungan Unggul ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di Kabupaten. Bulungan Unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan yang punya potensi yang akan menjadi andalan kita baik itu tingkat provinsi, nasional dan internasional, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk magang di TC luar.
2: Di sisi lain, Ketua Bopsi Bulungan Resjanto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Resdianto menyebutkan, turnamen Bopsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
3: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi, semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga biliar di Kabupaten Bulungan.
2: Resdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Serang, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara, Persatuan Panahan Indonesia Kabupaten Bulungan gelar seleksi yang melibatkan 34 atlet.
1: Kita ingin memastikan atlet yang mewakili Bulungan pada provinsi nantinya siap secara teknik dan mental.
2: Persaingan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kaltara mulai dipanaskan. Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kabupaten Bulungan menggelar seleksi ketat melalui ajang Bulungan Series 2 dengan melibatkan 34 atlet panahan. Ketua Perpani Bulungan, Mus Mulyadi, menegaskan ajang ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan tahapan penting dalam menyaring atlet terbaik yang layak memperkuat kontingen Bulungan. Dia menyebutkan sebanyak 34 atlet yang turun berasal dari dua klub, yakni Agatis Archery Club sebanyak 22 orang atlet dan Bulungan Archery Club sebanyak 12 atlet. Mereka bertarung di 7 divisi, mulai dari rekor V, kompen, barbau, hingga kategori nasional untuk kelompok usia U21, U15, U13, dan U10. Mus Mulyadi menekankan, seleksi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berpatokan pada perolehan skor, tetapi juga mencakup aspek mental bertanding dan konsistensi performa.
1: Memang kita tidak melihat hasil skor ya, tapi juga mental, konsentrasi, dan kesiapan atlet dalam bertanding. Ini semua jadi bahan evaluasi tim pelatih. Kita ingin memastikan atlet yang mewakili Bulungan pada program nantinya siap secara teknik dan mental.
2: Selain sebagai ajang seleksi, Bulungan Series 2 juga menjadi bagian dari pembinaan atlet serta memperkuat kompetensi sehat antar klub panahan di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Sar, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam olahraga.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Para Pam dari miliknya Cantika, pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Sebelumnya 6 Mei lalu aparat menyatakan telah menggagalkan 51 jemaah haji ilegal saat Satgas Pencegahan Haji Ilegal Sabtu 16 Mei 2026 kembali menangkap 32 orang haji ilegal. Jubir Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa mengatakan Indonesia terus memperkuat pengawasan pencegahan haji ilegal. Pencegahan ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian material maupun kendala hukum di Arab Saudi. Penggagalan 32 calon jemaah haji ilegal itu semuanya dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka yang tidak memiliki visa haji akan menghadapi konsekuensi serius di Arab Saudi, dan mulai dari penolakan masuk, deportasi, denda hingga larangan masuk kembali ke Arab Saudi. Sebelumnya, sebanyak 51 WNI terindikasi haji ilegal digagalkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seluruhnya digagalkan dengan tujuan Arab Saudi sepanjang musim haji 2026 berlangsung. Dan dituturkan juga oleh Wisnu, berdasarkan hasil penyelidikan, jemaah calon haji ilegal membayar 200 hingga 250 juta per orang. Uang itu untuk berangkat haji tanpa menggunakan visa resmi. Dan dihimbau juga untuk masyarakat tidak percaya pada pihak yang menjanjikan keberangkat haji tanpa prosedur resmi, dan juga dikoordinasikan dengan Satgas Haji Polri untuk memperkuat pengawasan. Baiklah, pendengar RRI program Satu Tarakan, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.